0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Masih di area di Pro 2 FM, mana ada teman terbaik kamu. That was coming from The Weeknd, Blinding Lights. Jadi salah satu lagu yang mempertemukan kita semua teman Pro 2 hari ini ya. Mohon maaf banget tadi ada yang nonton lewat live TikTok, tiba-tiba kayak ini kemana nih penyiarnya, menghilang gitu ya. Mohon maaf banget, kita lagi berupaya untuk memperbaiki TikTok kita biar bisa on air lagi, nemenin semua teman Pro 2. Tapi jangan sedih ya, tidak ada kata untuk tidak bisa mendengarkan RRI Manado, apalagi RRI Pro 2 FM, karena sekali di udara tetap di udara. Soalnya kamu bisa dengerin gitu ya lewat RRI Playgo atau juga RRI Digital, dan sekali lagi bisa dengerin di 97,7 MHz. Jadi jangan sedih, nanti kita bakalan live TikTok lagi dan bakalan update beberapa hal-hal penting sambil muterin lagu-lagu requestan kamu. So don't go anywhere, I will be right back.
4: 24 hours hit music station.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Ya, kalian semua pendukung Perancis bagi hari ini, apakah baik-baik saja ya? Karena bisa dibilang ini adalah momen-momen penentuan, tapi apalah daya Tuhan mengatakan bahwa Spanyol lah yang menang. Tapi gak apa-apa ya, buat pendukung Perancis gak terlalu harus sedih-sedih banget ya. Bersabar, semoga umur kita dipanjangkan, bertemu lagi di 2030 untuk menantikan momen spesial, kali aja Perancis bisa menang ya kan. Walaupun cuman di fase grup. gak juga. Wah, jahat banget nih Dewi nih. Soalnya aku seneng banget teman Pro 2. Tanpa disangka-sangka, tanpa perlawanan juga, Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah membuka Perancis menjadi salah satu lawan yang ternyata cukup mudah untuk dikalahkan pada dini hari tadi ya. Kalau misalnya kamu mengarah dini hari tadi gitu ke arah Gatlinburg Park, kalau juga kamu melihat penonton yang sebenarnya pada saat itu tuh sangat-sangat membeludak, kamu bisa melihat ya bendera Spanyol memang paling banyak di sana. Jadi kayak base-nya Spanyol nggak sih tadi pagi di Gatlinburg Park, teman Pro 2. Tapi ya memang pertandingan yang cukup seru ini menentukan siapa yang akan melaju ke final adalah momen yang nanti-nanti siapapun gitu kan. Dan dua gol kemenangan Spanyol atas Perancis dicetak oleh Mikhail dan juga Pedro yang kemudian dinobatkan sebagai player of the match dalam liga ini karena gol-gol yang dihasilkan cantik dan seru-seru banget, di mana Spanyol melaju ke partai final untuk menghadapi menang semifinal lainnya antara Inggris dan Argentina yang akan juga berhadapan di dini hari nanti. Jadi ya wajar aja kalau misalkan penonton dini hari tadi tuh benar-benar kayak membeludak banget, dan bisa dibayangkan euforianya seperti apa. Ya walaupun memang kemeriahan Piala Dunia dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu tuh kayak berbeda sih ya dengan sekarang ini. Di ekonomi yang mau taruhan bola juga kayaknya mikir dua kali, mungkin kurang serunya di situ kali ya. Tapi ya syukur alhamdulillah ya, yang judi jadinya kurang gitu gara-gara ekonomi lagi sulit banget. Tapi semoga tidak menyulitkan gitu ya salah satu negara yang akan kamu dukung di pertandingan nanti menuju ke final antara Argentina dan juga Inggris Raya. Menurut kamu, kalau skor-skor kita tebak nih, apakah kira-kira Argentina akan melaju dengan 2-1 atau akan adu penalti? Wah, coba kasih tahu ke Dewi.

Girls. Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Pro 2, ya berhubung ini udah jam setengah 9 pagi kan ya, berarti di mana-mana udah mulai repot sama kerjaannya, repot dibully sama temennya gara-gara hari ini Prancis 0. Aduh, banyak yang baper banget pagi hari ini teman Pro 2. Mohon maaf untuk pendukung Prancis, aku terlalu bahagia karena kemenangan Spanyol. Tapi gak boleh bahagia-bahagia banget teman Pro 2, mengingat belakangan ini cuaca tuh lagi benar-benar panas-panasnya kan. Dan memang BMKG udah mewanti-wanti kita semua untuk berhati-hati dengan situasi sepanas ini. Gara-garanya gitu ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana kemarin sudah mewarning kita semua untuk resiko kekeringan, kebakaran hutan dan juga lahan sampai krisis air bersih diperkirakan meningkat seiring potensi fenomena El Nino. Nah, sejumlah daerah kayak Ciamis, Sukoharjo, atau juga Grobogan, Pamalang, berita-berita yang kamu baca di rri.co.id itu juga sudah mengatakan bahwa ya, beberapa daerah tersebut ini mengalami dampak kekeringan. Sementara itu juga kebakaran lahan masih menjadi perhatian di beberapa wilayah termasuk Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera yang juga menjadi daerah-daerah yang rawan banget sama kebakaran hutan. Jadi untuk mengurangi resiko bencana, BNPB ini bersama pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi melalui banyak sekali apa ya, rencana-rencana yang mereka lakukan seperti distribusi air bersih, terus juga pembangunan sumur bor, pemasangan jaringan pipa air, operasi modifikasi cuaca, sampai juga penguatan ke siap-siagaan daerah. Jadi kamu harus juga ikut berperan teman Pro 2 yang pastinya untuk menggunakan air secukupnya, jangan membakar lahan ya kan, atau juga membakar sampah sembarangan karena rawan sekarang juga Manado anginnya lagi

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Semangat pagi ya untuk semua teman Pro 2. Apalagi buat kalian semua penggemar Heart to Heart yang lagi dengerin RRI Pro 2 FM Manado. Spesial aja buat Megumi yang hari ini udah WhatsApp. Kak Dewi, kenapa live TikToknya mati? Iya, tadi ada sedikit trouble. Tapi ya, kita lagi berusaha agar supaya bisa kembali menemani kamu di seluruh Indonesia. Karena tadi sebenarnya lagi agak nanggung ya, ramai banget, banyak yang request. Tapi ada sedikit kendala, jadi kita berusaha untuk mengoptimalkan. Tapi tenang, sekali di udara, tetap di udara. Tidak ada kata untuk tidak mendengarkan RRI Pro 2. Kayak kamu hari ini, mau gak mau baliknya untuk requestan ke WhatsApp kan? Jadi yang masih pengen request dengerin lagu-lagu kesayangan kamu, boleh sayang, langsung aja di 0851 988 9797 sampai jam 10 pagi nanti.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Males pada nggak stalkingin info cuaca hari ini. Walaupun kamu sepertinya prediksinya bakalan tepat banget kalau cuacanya bakalan panas, tapi kita nggak boleh melampaui prediksi BMKG. Jadi yuk kita langsung lihat aja info cuaca hari ini dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara.
1: Info cuaca hari ini.
0: Jalan-jalan ke kota Manado, kalau cuacanya panas, gila aja bro, bisa mending gue kita ya. Kenapa? Karena emang Manado tuh belakangan ini sumu epol, kalau orang Jawa bilang panasnya berapi-api say. Dan seperti yang kamu lihat di luar sana, tanpa awan, langit membiru dengan pede-pedenya, berarti kita harus berjuang melawan matahari yang cukup menyingsing tinggi ini, karena dia bakalan seharian penuh memanasi kota kita yang tercinta dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Sementara kota Bitung yang kita tahu sendiri gak masuk bulan atau juga gak masuk musim-musim kemarau, tetap aja panasnya mentereng. Nah sekarang udah masuk musim kemarau, udah pasti Bitung juga lebih berapi-api dong ya. Matahari 10 pasang satu orang satu kalau orang-orang bilang. Kota Bitung hari ini dipastikan akan cerah sepanjang hari dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Beralih ke kota bunga yang biasanya sejuk, jangan tertipu dengan

Panjang hari suhunya nggak nanggung-nanggung ya, 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Jadi semuanya bakal merasakan cuaca seberani ini, panasnya berapi-api. Tetap menjaga kesehatan kamu, jangan sampai mimisan, apalagi kena heat stroke. Aduh, jauh-jauh jangan sampai ya. Yang paling penting adalah walaupun cuacanya panas, tetap wajib dengerin Pro 2 FM Manado.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Dari Jalan Radio nomor 1 Tika Laras Manado, untuk semua teman Pro 2 yang baru nyalain radio monitornya, selamat bergabung aja. Pagi hari ini kita udah seru-seruan kurang lebih hampir 3 jaman lah ya. Masih ada 1 jam lagi untuk semua teman Pro 2 menikmati siaran RRI Pro 2 FM Special di Spada. Abis ini yang gantiin aku siapa ya? Lupa nih teman Pro 2. Tapi yang pasti adalah untuk kamu yang selalu pengen ditemenin sama RRI Pro 2 FM Manado, download dulu dong RRI RRI Play Go atau RRI Digital di handphone kalian masing-masing. Downloadnya gampang banget. Jadi tinggal cari aja RRI Digital. Nikmati siaran radio kesayangan kamu dari RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 gitu ya. Mau siaran anak muda? Bisa dengerin Pro 2. Ke daerahan? Bisa Pro 4. Pro 1 mau informasi politik terkini gitu ya. Mau dengerin lagu-lagu jadul di sana juga bisa banget. Atau kamu pengen dengerin informasi terkini dari RRI Pro 3 di Jakarta juga boleh ya. Tergantung teman Pro 2 sih yang mungkin kangen sama kampung halamannya, bisa cari aja RRI Pro 1 dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga dengan Pro 2 dan Pro 4. Mau dengerin podcast-podcast menarik? Boleh. Pengen nonton konten-konten seru? Bisa. Dengerin siaran radio luar negeri juga boleh. Atau teman Pro 2 pengen baca informasi terkini yang mau kamu share ke media sosial kamu juga bisa. Apa sih yang gak bisa lewat RRI Digital? Jadi di download sekarang juga RRI Digital lewat App Store dan juga Play Store.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: shouted.
1: Hai guys, ketemu lagi di mini vlog aku. Cuaca hari ini bagus banget dipakai olahraga. Kalian sudah olahraga belum? Yuk kita jaga kesehatan kayak aku. Ada 4 tips manjur nih buat kalian yang mau punya badan sehat kayak aku. Pertama, yuk mulai dari sekarang hidup sehat dengan meningkatkan kualitas tidur yang cukup. Jangan sering begadang kalau mau punya kulit glowing kayak aku. Kedua, yuk mulai minum air putih yang cukup 1 liter sehari. Ketiga, gak usah deh kalian bergantung sama makanan junk food. Usahakan makan makanan yang bergizi setiap hari ya. Dan terakhir, jangan lupa berolahraga 45 menit sehari. Gampang aja kan menjaga kesehatan tubuh? Tinggal niatnya aja nih yang harus dikumpulin. Ingat, masa depan kita masih panjang. Jadi, ayo jaga kesehatan. Sampai ketemu di mini vlog berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

0: AI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih cowok, aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
3: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: The music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
0: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM Manado, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Produ, siang-siang gini emang paling enak ya, nemenin waktu produktif kamu pastinya. Dan seneng banget rasanya bisa balik lagi nyapa kamu di hari Rabu 15 Juli 2026. Udah masuk pertengahan minggu aja nih teman Produ, gimana kabarmu semua? Masih aman kan fokusnya? Atau fokusnya udah mulai buyar nih, udah mulai pudar nih ya, karena udah kebanyakan kerjaan, kebanyakan tugas gitu ya, dan udah pengen buru-buru weekend. Daripada makin mager ya, mikirin tugas atau kerjaan yang belum kelar, mending kita santai dulu aja sebentar ya. Pasang earphone kamu dan biarin playlist yang ini balikin mood kamu. Buat kamu yang lagi curi-curi waktu, dengerin lewat streaming di sela-sela kesibukan kantor atau segala aktivitas kamu gitu ya, dengerin lewat RRI Digital apalagi lebih bagus gitu ya. Atau yang masih fokus banget di depan laptop, atau yang mungkin lagi di jalan, welcome to Produ Hitlist seperti biasa ya, tempat kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu pastinya. Apalagi cuaca siang ini di Kota Manado benar-benar mendukung banget nih kayaknya ya, buat bikin suasana kerja atau belajar kamu harusnya jadi lebih rileks gitu ya. Tapi harus tetap produktif karena berangin nih ya. Walaupun panas tapi masih tetap relatif enak lah anginnya. Jadi buat yang lagi berjuang ngejar deadline hari ini, yuk kita naikin lagi semangatnya pastinya dengan lagu-lagu pilihan favorit kamu. Seperti biasa di Produ Hitlist kamu bisa request lagu favorit kamu. Tapi seperti biasa juga nih, lagu requestannya hanya boleh lagu dari tahun 2020 sampai 2026 dan lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara. Belum boleh lagu lokal ataupun daerah ya. Pastinya mumpung slot request juga masih dibuka sampai jam 12 siang nanti waktu Indonesia Tengah, mending langsung gercep deh ya. Gece buruan, mau dengerin lagu favorit yang lagi kamu pengen puterin terus gitu, boleh banget ya. Seperti biasa formatnya nama, terus habis itu aktivitas kamu siang ini apa, asalnya dari mana, terus habis itu requestan lagunya. Jangan lupa, requestan lagunya cuma dari tahun 2020 sampai 2026 dan lagunya lagu Indonesia ataupun mancanegara aja. Oke, mau dengerin lagu sambil kirim-kirim salam buat teman, boleh. Mau kirim salam buat pacar, boleh. Mau kirim salam buat istri atau suami yang jauh di sana ngerantau, kalian LDM gitu ya, boleh banget juga gitu ya. Pokoknya mau sekalian kirim salam juga boleh deh ya buat kamu semua. Jadi langsung buruan ketik dan kirim pesan kamu sekarang juga, bisa lewat WA di WA Pro 2 ataupun bisa juga di DM Instagram ataupun juga bisa di TikTok, karena sekarang aku juga udah live TikTok. So aku tungguin lagu requestan dari kamu semua. Dan sementara untuk yang udah masuk requestannya, ada Farhan dari Jakarta mau request Root. Judulnya Root dari Magic bener. Lagunya udah lama banget jadi aku keder nih. Ya, lagu Root dari Magic. Terus habis itu Mita juga dari Jakarta mau request Bad Angel dari Anima featuring Lisa gitu ya. Terus ada juga Rani dari Malalayang mau minta Terbuang Dalam Waktu dari Baris Suara. Terus habis itu juga ada siapa lagi nih, sebentar aku sambil baca. Oh, ada Gita dari Bandung mau menerima Luka dari Natasha Sabella gitu ya. Oke deh, sementara aku puterin dulu lagu-lagu yang udah aku tampung di siang hari ini. Jadi buruan untuk kamu yang baru gabung, apalagi cepetan request lagunya mumpung masih dibuka slot requestnya.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan gak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: Doh, kiapa kang? Kita begini terus eh.
1: Woi, kiapa nga ini? Rupa banyak pikiran, Dang.
0: Iyola, kita ini nih boleh stok kang mau hidup begini terus, masih minta doi pe orang tua, berasa bagaimana stok kita hidup ini noh.
1: Nah, so tabuka toh ngapi pikiran sekarang, Alif. Kalau tuh hari kan ngapi pikiran masih di game online.
0: Kita ini sekarang mesti berpikir masa depan, Kang. Kalau kita mau berpikir begini terus kasihan, nyanda akan mau maju. Nah, kalau kita so kerja, pasti kita so boleh kasih sana orang tua. Dan kalau tapi orang tua minta ini itu, pasti kita kasih. Dan pastinya, kita juga boleh mengentaskan kemiskinan.
1: Makanya, nggak dari sekarang, so boleh cari kerja. Sekarang so agak sedikit gampang cari kerja, Alif. Apalagi, sekarang so ada DP nama sistem online. Kasih masuk lamaran online, tapi nggak mesti hati-hati juga. Sekarang sebanyak sekali itu kedok-kedok penipuan.
0: Siap, oke deh, mulai sekarang kita semua cari kerja, Jo.
1: Cakep deh, nah kalau nganas sukses, jangan lupa pak kita, oke?

Pernah nggak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya nggak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

0: bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan. Energy, energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music. Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Gajah adalah satu-satunya mamalia yang tidak dapat melompat. Gajah tidak memiliki tempurung lutut, karena itu gajah tidak dapat menekuk kakinya untuk memperoleh tenaga pendorong saat melompat.
0: Flash Info.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: 24 Hour Kids Music Station.
3: Balik lagi pastinya di Pro 2 Hitlist. Masih di Santai Siang ya, di Pro 2 Hitlist, tempatnya kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Gimana untuk yang tadi lagunya, lagu requestannya udah aku puterin, udah puas? Udah gak bawel lagi ya, tidak menagih-nagih lagi. Jangan lupa kalau misal kamu masih ada di live aku, tap-tap layarnya dong, ya kan? Biasanya like saya ini sampai 20 juta gitu kan. Jangan sampai kurang dari 20 juta. Kalau sampai kurang dari 20 juta, marah nih aku. Bercanda ya guys ya, jadi buruan deh, apalagi misal kamu yang lagi dengerin di terestrial aja, mending langsung cus ke RRI Digital boleh, ataupun ke live TikTok aku ya, karena aku masih live di situ dan kita masih punya waktu sekitar setengah jam lagi buat aku bisa nampung requestan dari kamu gitu ya. Dan seperti biasa, requestnya aku ingetin sekali lagi pakai format ya, karena aku penyiar baru di Pro 2 Manado, jadi aku pengen kenal sama kalian semua. Gitu, jadinya pakai format nama, asalnya dari mana, aktivitasnya apa, requestan lagunya gitu ya. Dan jangan lupa, requestan lagunya aku ingetin sekali lagi di tahun 2020 sampai 2026 aja. Lagunya cuman yang rentang waktu 2020 sampai 2026 aja. Dan lagu Indonesia ataupun mancanegara, bukan lagu daerah ataupun lagu lokal. Oke, sekali lagi, bukan lagu daerah atau lokal, dan cuman lagu 2020 sampai 2026. Terus ya, langsung aja aku lanjut lagi untuk bacain teman-teman Pro 2 yang udah masuk lagi nih requestannya. Oke. Ada dari Macan Neo dari Minahasa Utara. Lucu banget namanya Macan Neo. Mama cantik gitu. Neonya apa? Mama cantik apa nih? Enggak kepikiran lagi. Udah mau nyiapin punchline aja nih apa gitu kan yang sekiranya lucu gitu ya. Ya Allah ternyata gak bisa. Oke deh, Mas Neo dari Minahasa Utara lagi beres-beres rumah aja katanya, mau request Great Expectation dari Sienna Spiro. Oke, siap ya, semangat beres-beres rumahnya. Lanjut lagi, ada Pak Budi katanya, Assalamualaikum Vika, selamat siang, apa kabar? Udah lama gak jumpa Vika. Dari Pak Budi di Medan, mau request dari Janji Setia dari Tiara Andini. Katanya lagi kerja aja. Ih, Pak Budi yang lama gak masuk live aku. Aku mah live terus. Terus ada Air Dance dari Weda, lagi on duty aja. Oke deh, siap sih, paling on duty. Enggak ya, bercanda. Oke, semangat aja deh pokoknya kerjanya. Mau request katanya Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota. Ada juga katanya dari siapa lagi ini? Dari Kifli Maumbi, lagi in drive aja. Mau request Alamat Rizky Febian. Siap Kifli. Nama panjangnya Zulkifli bukan? Ada Boya juga katanya sekarang lagi meeting ya, request Budi Doremi itu kamu katanya. Oke deh Boya, semangat meetingnya, meeting tapi sambil dengerin Pro 2 ya, mantap memang kalian ya. Ada lagi Ilham, katanya dari Jakarta, lagi bengong aja di depan komputer kantor. Ngapain bengong Ilham? Hey, kerjain kerjaan kamu itu ya. Requestnya katanya Vanessa Z menjauh ya, seperti isi dompet. Hah? Isi dompet menjauh ya? Aduh ya ampun, DL. Kalau kata orang Jakarta, DL, derita loh. Lanjut lagi ada Zafi dari Jakarta juga. Iya ampun nih ya, kita keliling Indonesia. Ada dari Medan, ada dari Jakarta. Baiklah, katanya Zafi lagi prepare nganter ponakan kuliah ke Surabaya. Mau request Ariel Lesmana, Aku Harus Pergi. Oke Zafi, buat nemenin kamu yang lagi nganter ponakan ke Surabaya ya. Ya Allah, lagunya pas banget, Aku Harus Pergi. Tapi jangan sampai pergi yang begitu ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan gitu ya. Dan pokoknya aktivitasnya semuanya lancar. Ada lagi kah? Aku sambil scrolling-scrolling nih. Untuk yang belum buruan ya, langsung aja request pakai format nama asal, aktivitasnya apa. Terus abis itu lagu yang di request itu harus tahun 2020 sampai 2026. Dan sekali lagi lagu Indonesia ataupun mancanegara. Dan tidak lagu lokal atau daerah ya, harus lagu Indonesia atau mancanegara aja gitu. Jadi untuk yang belum sempat request, buruan langsung aja request sekarang juga.

0: copy 724, Roger. Center maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is 97.7 Pro 2 FM.

0: Eh, kamu tuh, Sobi aja tuh jalan di kampung, dorong sobeking kok, Teh. Semua ada jembatan loh, torang. Mah, rupa-rupa ada kendala, sto. Minta boleh apa, sto, DP kendala?
1: Iya, no. Memang pembangunan infrastruktur itu nggak cuma dari pemerintah. Torang le masyarakat mesti aktif. Rupa iku musyawarah, kun torang jaga le, no, tuh fasilitas yang so ada.
0: Oh, begitu. Mar, kira-kira kuak cuma mau tunggu pak pemerintah ini?
1: Ih, mesti ada torang peperan le. Misalnya, torang sebagai masyarakat mesti mau iku awasi supaya boleh berjalan sesuai dengan rencana. Kong, apa le, Kang? Ah, kong kalau tuh jalan so jadi, tuh infrastruktur so jadi, jangan sampai lupa torang jaga supaya nggak cepat rusak.
0: Oh, berarti mesti bama palus kuak, Kang, ini dari masyarakat.
1: Betul itu. Infrastruktur yang baik kan hasil dari kerja bersama. Masyarakat dan pemerintah memang mesti baku topang.
0: Oh, kalau begitu manju dang. Torang wujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas dengan peran aktif masyarakat, karena kalau sama-sama torang boleh bangun masa depan yang lebih baik.
2: 3, 2, 1 Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: Bila 7,7

Masih setia nemenin kamu semua pastinya di Santai Siang di Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 gak kerasa ya, jam udah nunjukin pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Itu artinya slot untuk request lagu di Pro 2 Hitlist siang ini resmi aku tutup ya. Ketok palu, tok tok tok. Jadi udah gak bisa request ya buat yang kamu semua yang tadi ketinggalan. Ya mohon maaf ya, lagian sih gak dari tadi requestnya. Kan udah keburu aku tutup deh. Tapi tenang aja buat kamu-kamu yang tadi udah sempet request ya, apalagi di TikTok gitu ya. Jangan khawatir, jangan sedih, karena pasti aku puterin untuk lagu-lagu yang di request yang udah masuk sebelum jam 12 gitu ya. Abis ini nanti aku puterin kok. Tenang aja. So, thank you banget buat kamu semua yang udah antusias banget kirim-kirim salam ya. Terus habis itu juga, ada yang kirim salam gak sih? Enggak ya tadi ya. Cuma request lagu doang ya. Request lagu, terus tadi juga ada yang seru-seruan juga ngomongin Pildun gitu ya di live TikTok gitu kan. Terus habis itu juga roasting-roastingan gitu. Seru. Tapi tenang aja, kebersamaan kita gak berhenti sampai di sini kok. Soalnya aku masih bakal terus nemenin waktu produktif kamu dengan deretan playlist paling juara dan juga info-info yang gak kalah fresh sampai jam 3 sore nanti. Eits, tapi aku mau bacain dulu untuk yang tadi udah masuk ya di sesi terakhir sebelum jam 12 gitu ya. Requestannya ada beberapa nih ya. Jadi ada dari Ilham di Jakarta, katanya lagi bengong aja di depan komputer kantor. Requestnya Vanessa Z, Menjauh ya, seperti isi dompet. Oh ini udah deh, yang tadi udah aku bacain gitu ya. Zafi juga udah nih, Jakarta ya. Oh satu lagi tinggal nih yang belum aku bacain. Wawa dari Bandung, katanya lagi ngerjain tugas aja. Apa udah aku bacain ya tadi ya? Aduh keder penyiarnya. Requestnya katanya My Tears Ricochet dari Taylor Swift gitu ya. Jadi tinggal tiga lagu yang belum aku puterin, langsung aja abis ini aku puterin gitu ya. So, kamu semua jangan kemana-mana, tetap pasang earphone kamu. Atau kalau yang masih mau mantau lewat live TikTok juga boleh. Ataupun yang mau dengerin RRI Digital lebih bagus lagi. Sekali lagi aku ingetin buat kamu semua yang belum download aplikasi RRI Digital, buruan langsung download aplikasi RRI Digital, karena lewat aplikasi RRI Digital kamu bisa dengerin siaran RRI dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bisa kamu dengerin di satu aplikasi, hanya dalam satu genggaman. Jadi tunggu apa lagi, buruan langsung download aplikasi RRI Digital.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Flash Info. Cyberchondria adalah kecenderungan untuk mencari informasi kesehatan dari internet, atau sederhananya, cek gejala online. Hal ini bila dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan pula. Cyberchondria umumnya lebih banyak terjadi saat seseorang mengalami gejala yang masih tergolong ringan, karena mereka merasa belum perlu ke dokter, ingin jawaban yang cepat, menghemat waktu dan uang, atau alasan lainnya. Namun, adanya diagnosa sendiri yang belum tentu benar ini sebenarnya bisa menimbulkan masalah yang serius. Seorang cyberchondria sangat cemas terhadap kesehatannya. Kecemasan ini dapat berlanjut menjadi stres, dan stres dapat menyebabkan tekanan darah naik, sakit kepala, otot tegang, dan turunnya imunitas. Dari awal yang takutnya sakit, lama-lama bisa jadi sakit beneran. Percayalah, gak ada orang yang senang dan bangga kalau lagi sakit. Semua orang pasti mau sehat, sebab kesehatan fisik dan mental itu saling berhubungan. Jadi, jaga keduanya ya, sahabat kreatif, supaya tetap baik.
1: Flash Info. Teman terbaik kamu.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Solar kapal makin mahal. Hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD. Tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini. Dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah, berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya Pak?
1: Betul Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.

0: Masih setia nemenin siang santai kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pastinya di sela-sela dengerin playlist terbaik kita siang hari ini, aku punya satu info yang super duper membanggakan dan pastinya juga bisa langsung nge-boost semangat kamu hari ini. Harusnya sih gitu ya. Apalagi buat kamu-kamu semua yang juga mungkin tinggalnya gitu ya, ada di perbatasan Indonesia gitu kan ya. Nih, ada berita keren luar biasa datang dari wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste loh, teman Pro2. Ada apa nih? Jadi, siapa sangka nih teman Pro2? Teman-teman kita dari SMP Il Kapten Fatuba'a di Nusa Tenggara Timur baru aja sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Apa sih nih prestasinya? Dengerin makanya. Jadi mereka nih, teman-teman kita dari SMP Il Kapten Fatuba'a ini di NTT, mereka berhasil meraih juara utama dalam ajang AIA atau AIA Healthiest Schools Competition 2026 tingkat Asia Pasifik. Mantap. Nah, apa sih inovasi mereka? Nah, gini. Jadi, inovasi mereka tuh kreatif banget. Namanya adalah Huka Upcycling Project. Jadi, Huka Upcycling Project ini adalah mereka berhasil menyulap limbah kulit pisang menjadi apa? Coba, ketebak nggak menjadi apa? Kan biasanya kalau kulit pisang yang ada di pikiran kalau misal mau di-recycle paling jadi anyaman atau misal jadi bahan buat kayak tas, fashion, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini. Jadi, kalau mereka bikin jadi es krim, kompos, dan pupuk cair. Kebayang nggak? Mungkin kalau kompos sama pupuk cair kebayang ya. Tapi kalau es krim dari limbah kulit pisang, Dan hebatnya lagi, program berbasis ekonomi sirkuler ini sukses juga menyingkirkan hampir 1000 peserta dari 9 negara Asia Pasifik yang juga jadi peserta gitu. Dan berkat kreativitas ini, mereka berhak membawa pulang hadiah senilai berapa? Aduh, gede nih. $40,000 untuk mendukung kesehatan serta keberlanjutan di sekolah mereka. Dan inovasi dari teman-teman di NTT ini juga jadi bukti nyata kalau keterbatasan infrastruktur sama sekali bukan halangan ya teman Pro2 untuk berkolaborasi dan pastinya melahirkan kreativitas yang juga berdampak besar buat lingkungan sekitar. Sekolah di daerah terpencil pun juga terbukti bisa menghadirkan solusi yang diakui dunia. Jadi jangan meremehkan nih ya untuk mereka-mereka atau teman-teman kita yang ada di daerah 3T. Dan pastinya untuk info selengkapnya kamu bisa akses di rri.co.id dong ya, cari aja pokoknya beritanya ada di situ ya. Nah, denger cerita inspiratif tadi, masa kamu yang siang ini lagi rebahan aja? Atau yang sekarang lagi di depan laptop gitu, malah mager-mageran sih, kalah semangatnya? Makanya, tunjukin dong kalau kamu juga semangat, apalagi dalam berproduktivitas di hari ini. Ya udah, biar kamu makin semangat habis ini, aku bakal ngasih lagu-lagu lagi buat kamu dengerin. So make sure you don't go anywhere. Stay tuned only on 97.7 Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Yang baru di Pro2 FM.
2: That's right.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif tahu hewan panda kan? Panda merupakan hewan yang sangat menggemaskan. Hewan asal Cina ini memiliki warna khas pada bulu di tubuhnya, yaitu hitam dan putih. Tapi, tahukah kamu ternyata dua warna pada bulu panda itu memiliki fungsi yang berbeda loh? Para peneliti dari Universitas California menemukan jika warna bulu-bulu panda memiliki manfaat berbeda. Misalnya saja, warna putih berguna ketika mereka sedang bersembunyi di habitat salju. Ketika gelap, mereka melakukan kamuflase dan berkomunikasi. Sementara warna hitam di pundak dan kaki panda berguna untuk bersembunyi di lingkungan gelap. Tetapi, mereka memiliki telinga hitam untuk memberikan sinyal agresi terhadap datangnya predator. Selain itu, warna hitam di bagian mata membantu mereka mengingat panda lainnya. Para peneliti juga mengungkapkan jika panda memang sangat berbeda dibandingkan mamalia lainnya. Dari segi makanan saja, panda lebih memilih bambu. Ini disebabkan mereka harus menjaga diet agar tidak terlalu banyak lemak ketika hibernasi.
0: Flash Info.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu

ekosistem ini? Silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

Masih nemenin siang santai kamu. Di santai siang ya, sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. Pastinya masih di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan pastinya teman Pro 2, aku masih punya info menarik nih buat kamu semua ya. Apalagi kamu-kamu yang suka traveling atau punya bucket list pengen jalan-jalan nikmati keindahan alam Indonesia Timur ya. Dari tadi beritanya dari Indonesia Timur semua nih ya. Jadi sekarang ada kabar baik datang dari Maluku Tengah ya teman Pro 2. Karena pemerintah punya rencana keren banget buat memperpanjang runway Bandara Banda Neira di Kepulauan Banda. Karena landasan pacu yang awalnya cuma sekitar 900 meter itu bakal diperpanjang jadi 2,2 km lewat kerjasama antara Kementerian PU dan juga Kementerian Perhubungan. Nah teman Pro 2, pengembangan ini

infrastruktur ini tuh ternyata punya tujuan yang krusial banget loh, karena selain buat memperkuat konektivitas wilayah gitu ya, langkah ini diambil juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di kawasan yang emang rawan aktivitas vulkanik ini. Jadi nantinya pesawat berbadan besar kayak Hercules bisa mendarat di sana untuk mendukung evakuasi ataupun distribusi bantuan. Nah, tapi teman Pro 2, enggak cuma soal mitigasi bencana aja. Perpanjangan runway ini pastinya bakal jadi angin segar juga enggak sih buat sektor pariwisata dan juga pastinya pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Banda. Dan pastinya dengan akses udara yang juga jauh lebih baik, mobilitas wisatawan lokal maupun mancanegara bakal semakin mudah juga nih. Wih, seru. Dan ini pastinya membuka juga ya peluang besar nih teman Pro 2 untuk naikin kunjungan ke destinasi wisata sejarah dan bahari unggulan di sana. Sekaligus bisa ngasih dampak positif juga buat kesejahteraan masyarakat setempat dong pastinya. Setiap ada infrastruktur baru dibangun, pastinya mengikuti deh kesejahteraan masyarakat setempat juga pasti meningkat. Mantep ya teman Pro 2, makin gak sabar sih pengen langsung nih flight dan liburan ke Banda Neira. Aduh, udah mana di sana itu bagus banget alamnya ya kan, sekarang juga lebih mudah nih nanti. Aduh. Kalau proyeknya udah rampung nanti, kira-kira kamu udah siap belum terbang ke sana? Ajak-ajak aku ya.

0: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 24 hours kids music station.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Ya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
2: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.
3: Hits Music Terupdate.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali, sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

masih bareng sama aku di Santai Siang, pastinya di Pro2 Manado yang bakal terus nemenin waktu santai di hari Rabu kamu ini sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah nanti. Dan teman Pro2, aku masih bawa kabar yang mantep banget, yang oke banget, yang pastinya juga terupdate ya buat nambah insight kamu juga nih teman Pro2. Terutama apalagi kalau kamu masifer atau pecinta musik tanah air ya, salah satu band legendaris yaitu The Massive. Karena ada kabar super keren dan membanggakan banget juga nih dari band legendaris The Massive ini. Jadi teman Pro2, grup band The Massive resmi membuka era baru dalam perjalanan musik mereka nih teman Pro2, lewat perilisan single terbaru berbahasa Inggris yang berjudul On Our Own. Ada yang udah tahu belum lagunya? Nah teman Pro2, lagu ini juga bukan cuma sekadar single biasa, tapi juga menandai langkah baru Rian dan kawan-kawan sebagai musisi independen yang siap melebarkan sayap ke target pasar global. Dan kerennya lagi, dalam proses pengerjaan lagu yang direkamnya di Los Angeles ini, The Massive juga gak main-main nih teman Pro2. Apa nih gak main-mainnya? Nah dengerin ya. Jadi mereka pun berkolaborasi dengan A&R Worldwide, sebuah perusahaan pengembangan artis internasional di LA yang pernah menangani nama-nama besar juga di dunia kayak Adele dan Coldplay. Gak sampai di situ loh teman Pro2, proses mixing dan masteringnya pun digarap oleh Mark Needham dan Howie Weinberg. Nah, dua nama besar ini yang punya rekam jejak mentereng di ajang Grammy Awards. Nah teman Pro2, menurut sang vokalis pun nih, si Rian ya, lagu On Our Own ini merupakan refleksi jujur tentang realitas kehidupan yang keras dan juga penuh kepura-puraan alias tipu-tipu. Dunia tipu-tipu banget gak tuh? Dan single ini juga jadi pembuka dari beberapa lagu yang udah mereka siapin sebelum merilis album barunya nanti. Nah, lewat langkah independen dan lagu baru ini, The Massive punya mimpi besar buat bisa tampil di festival musik internasional bergensi sekelas Glastonbury hingga Coachella. Waduh, visioner banget nih ya The Massive ya. Pastinya kita doain aja semoga mimpi mereka terwujud ya teman Pro2, dan bisa makin mengharumkan nama Indonesia dong pastinya ya kan, makanya harus kita support. Buat kamu yang penasaran sama video musiknya, langsung aja meluncur ke kanal YouTube resmi mereka. Yusuf lagi aku mau ngomong. Ke kanal YouTube resmi mereka karena udah tayang juga sejak Juni lalu lah teman Pro2. Dan kalau lagunya bisa kamu dengerin pastinya di Pro2 Manado. Uhuh.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Energy, energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music. Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

Masih setia banget nih nemenin kamu semua di Santai Siang pastinya ya, sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah nanti nih teman Pro 2 ya. Masih sama aku Vika Hamzah. Dan di sela-sela dengerin deretan playlist paling juara di sore hari ini gitu ya, aku mau ngajak kamu nih bahas satu topik yang masih ramai dan juga masih viral banget di media sosial ya, yaitu istilah cowok bingung. Siapa di sini yang merupakan pelaku cowok bingung ataupun yang jadi korban cowok bingung? Ya ampun, udah ya, stop. Belakangan ini emang lagi ramai banget ya. Sebenarnya ini udah pernah aku bahas sebelumnya, tapi aku masih pengen bahas terus lagi karena masih banyak banget berseliweran baik di TikTok, di Threads ataupun di X ya, istilah cowok bingung ini yang sebenarnya sampai sekarang pun aku masih ngakak gitu ya ngebahasnya. Ada gitu ya. Netizen tuh ada aja tiap hari bahasa-bahasa atau istilah-istilah baru gitu ya yang disebut, yang diciptain gitu ya, kayak cowok bingung ini. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang belum tahu mungkin ya, cowok bingung, istilah cowok bingung ini dipakai netizen buat ngegambarin tipe cowok yang sebenarnya nunjukin rasa sayang lewat sikapnya, tapi ter kalau misal dimintain komitmen atau dimintain kepastian, mendadak menghindar atau langsung amnesia gitu ya, apalagi soal komitmen hubungan jangka panjang. Bikin gemes dan frustasi banget gak sih? Tapi ternyata secara psikologi, sikap membingungkan ini sebenarnya umumnya itu gak ada hubungannya juga sama kualitas diri kamu ya sebagai korbannya gitu ya. Jadi menurut para pakar, salah satu faktor utamanya bisa datang dari pola asuh masa kecil gitu loh teman berdua. Jadi cowok yang tumbuh di lingkungan yang terlalu membebaskan tanpa batasan emosional yang jelas, pas gedenya itu cenderung kesulitan mengambil keputusan penting dan takut banget sama tanggung jawab emosional. Itu dia. Selain itu ada juga faktor trauma masa lalu atau rasa takut yang mendalam terhadap kegagalan ya. Jadi ada trauma dengan kegagalan teman Pro 2. Buat mereka yang pernah melihat keretakan hubungan di sekitarnya, komitmen serius itu seringkali dianggap sebagai sumber luka baru. Nah, ditambah lagi ada ketakutan kalau punya status atau komitmen formal bakal mengekang kebebasan pribadi mereka. Alhasil mereka-mereka ini, pelaku-pelaku yang merupakan cowok bingung ini, kaum-kaum cowok bingung ini, mereka milih buat main aman aja dengan menjalani hubungan tanpa status. Buat mereka sih main aman, buat korban cowok bingung, aduh gak ada yang aman sama sekali, berbahaya, red flag. Nah, buat kamu yang mungkin lagi kejebak dalam hubungan sama si cowok bingung ini, nah, para ahli, sebenarnya ahli psikologis ya, menyarankan untuk lebih mengutamakan kesehatan mental dan kenyamanan diri kamu dulu pastinya ya. Soalnya nih, ini penting banget ya, karena buat kamu-kamu yang naif pasti ngerasa bisa ngerubah seseorang berdasarkan kasih sayang aja. Tapi yang perlu kamu tahu, mengubah karakter orang yang gak punya kesadaran mandiri itu mustahil banget. Jadi, ya, daripada kamu wasting time, kamu harus kenali batasan diri kamu dan berani ambil keputusan demi kebahagiaan pribadi kamu pastinya. Dan daripada ikut bingung mikirin dia si cowok bingung ini, mending kita santai aja dengerin lagu-lagu hits berikutnya yang udah siap aku puterin. So stay tune only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

107,7 Pro 2 FM Radio, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman Pro 2, seru-seruan kita di Santai Siang udah sampai di penghujung acara nih. Dan jam udah nunjukin jam 15 waktu Indonesia Tengah nih, 1 menit lagi gitu kan. Tapi sebelum aku pamit, aku punya satu kabar yang happy dan juga heboh nih, yang wajib banget diketahui sama kamu-kamu para pecinta anime dan juga manga. Lionsgate secara resmi udah memulai proses casting global buat proyek film live action Naruto nih teman Pro 2. Siapa nih yang suka banget sama Naruto? Pokoknya harus dengerin nih sampai habis ya. Jadi perburuan aktor ini udah dimulai dan difokusin untuk mencari pemeran utama yang bakal menghidupkan karakter ikonik dari Team Seven, yaitu Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, sama Sakura Haruno. Nah tapi nih teman Pro 2, yang bikin proyek adaptasi Hollywood ini juga makin menjanjikan gitu kan. Kursi sutradaranya bakal ditempati oleh Destin Daniel Cretton. Nah buat yang belum tahu, dia ini adalah sineas ternama di balik kesuksesan film Marvel kayak Shang-Chi dan film terbaru Spider-Man

itu brand new day gitu ya. Jadi udah bisa dipastiin lah ya, bakal seru banget film. Bahkan sang kreator asli Naruto yaitu Masashi Kishimoto juga ngasih dukungan atau support penuh nih, dan menyebut keterlibatan si Kraton ini sebagai sebuah keajaiban yang luar biasa juga. Jadi makin gak sabar gak sih pengen lihat gimana wujud ninja-ninja Konoha ini versi nyatanya atau live actionnya? Kita tungguin aja ya teman Pro 2 ya. Dan kabar seru seputar Naruto barusan sekaligus nutup kebersamaan kita di Santai Siang di hari Rabu 15 Juli 2026 ini. Thank you banget, thank you so much buat kamu semua yang udah setia nemenin aku dari jam 10 pagi tadi ya. Tapi jangan langsung geser dulu, tetap di Pro 2 Manado. Karena setelah ini bakal ada Jihan yang siap nemenin sore kamu jadi lebih seru di sore ceria. Dan pokoknya tetap stay tune terus ya di sini. So, aku pamit undur diri dulu dan tetap jaga kesehatan, stay happy, stay healthy, stay hydrated, jangan sampai kurang minum. Oke? So, see you di siaran aku berikutnya and bye-bye.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

97,7 Prodo FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Prodo, di sore ceria yang cukup ceria ini gitu ya, bareng Jihan yang bakal nemenin kalian di sore ceria sekali lagi. Seneng banget nemenin kalian. Tadi udah ada Vika yang nemenin kalian semua. Sekarang aku yang bakal nemenin sampai jam 7. Banyak banget updatean-updatean yang bakalan aku kasih. Dan of course bakalan ada lagu-lagu yang bikin kalian tambah semangat di situasi yang cukup panas ini, terus juga cukup bikin ngantuk. Biasanya kalau misalnya menjelang pulang-pulang gitu ya, teman-teman yang kerjanya 9 to 5, itu tuh jam-jam begini tuh jam-jam krusial yang ngantuk. Iya, udah selesai deadline-nya ada beberapa, tapi yang paling penting belum boleh absen pulang. Sabar ya, aku bakal nemenin kalian kok. Terus buat teman-teman yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, stay hydrated teman-teman berdua, jangan sampai lupa untuk minum air putih yang banyak, karena jujur lagi panas banget cuaca di luar, jadi jangan sampai nantinya kalian dehidrasi, terus juga jadi suka ngeblank gitu gak sih kalau dehidrasi tuh teman-teman, jangan sampai ya. Apalagi jangan sampai lupa untuk reapply sunscreen 2-3 jam sekali, karena bukan cuman biar gak bikin gosong doang gitu teman-teman, tapi sinar UV tuh tidak mengenal siapa dan bagaimana dan apa gendernya. Jadi cewek cowok wajib pakai sunscreen, menghindari kulit terkena sinar UV yang menyebabkan kanker. Itu adalah salah satu hal yang ternyata bikin kita mengabaikan banyak masalah-masalah gitu ya. Padahal dengan hal-hal kecil aja udah bisa kita tanganin gitu. Nantinya bakalan ada beberapa updatean lagi. So make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 3, 2, 1 Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Teman terbaik kamu.

97,7 FM teman-teman baik kamu masih bareng Jihan teman-teman yang pengen ngasih beberapa updatean. Tapi sebelum itu buat teman-teman Pro 2 yang pengen terus-terusan ngikutin kita semua, aku pengen ngerekomendasiin aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi kalau misalnya kalian udah download nih, kalian udah bisa dengerin Pro 2 FM dari manapun kalian mau dan kapanpun kalian pengen dengerin Pro 2 lewat handphone aja. Dan di dalamnya tuh punya fitur-fitur yang cukup informatif, kayak misalnya kalian bisa tahu segmen-segmen kayak request time, apalagi teman-teman yang suka request gitu kan, untuk curhat-curhat, bahkan buat teman-teman yang pengen banget untuk ngobrol-ngobrol, say hi sama kita, sama teman-teman Pro2 lainnya, udah disediain comment section atau kolom komentar yang bisa kalian akses. Jadi tunggu apa lagi? Langsung di-download di handphone kalian.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Broadway.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Teman-teman masih bareng Jihan di sore ceria nemenin kalian semua. Pada tahu nggak sih kalau misalnya ada olahraga yang lagi tren banget selain beberapa olahraga yang sempat aku sebutin gitu ya. Ada food box di mana nih teman-teman? Ini tuh adalah perpaduan yang unik, cukup unik karena memperpadukan sepak bola dan juga tinju dalam satu permainan. Emang kan kalau misalnya sepak bola jangan terlalu pakai kekerasan karena bakalan dikenakan kartu kuning bahkan kartu merah. Tapi ini permainannya bahkan terbalik gitu ya. Jadi pemain harus tetap menggiring bola dan mencetak gol sambil menghindari atau melancarkan pukulan sesuai dengan aturan yang berlaku. Emang cukup unik sih ya. Meski ramai di media sosial, tapi footbox sebenarnya belum diakui sebagai cabang olahraga resmi, jadi cuma for fun aja. Dan konsep ini tuh berawal dari latihan kreatif seorang pelatih kickboxing asal Ukraina yang videonya viral dan akhirnya ditiru sama banyak orang, mungkin ngerasa kayak challenging gitu ya. Selain seru ditonton, footbox juga melatih kelincahan, koordinasi, refleks dan juga fokus, serta daya tahan tubuh. Tapi karena melibatkan kontak fisik yang cukup tinggi, tetap harus dimainkan dengan perlengkapan keselamatan dan juga pengawasannya tepat ya teman-teman Pro 2. Gimana nih? Apakah kalian yang suka boxing, taekwondo, karate, terus suka main bola juga akan memperpadukan dan juga membuat olahraga footbox ini terrealisasikan di Manado? Menurutku sih sebenarnya gak apa-apa, tapi sekali lagi karena ini permainan dengan kontak fisik gitu ya yang cukup tinggi, jadi jangan sampai lupa untuk mempersiapkan dan juga memakai perlengkapan keselamatan kalian semua.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Masih bareng Jihan teman-teman Pro2 di hari Rabu ini, masih di segmen sore ceria gitu ya teman-teman Pro2, yang pengen aku kasih beberapa updatean lagi buat kalian semua. Salah satunya ini ada film dari Netflix, di mana Netflix baru aja ngumumin reality competition series terbaru yang diadaptasi dari board game legendaris Monopoly. Itu tuh bakalan dibikin jadi reality show gitu. Hadiahnya gak main-main, mencapai 32 miliar, banyak banget itu ya teman-teman Pro2. Dan dalam acara ini tuh 12 peserta bakalan bersaing merebut properti, ngumpulin kekayaan, membangun aliansi juga gitu ya, sampai menjatuhkan lawan agar gak bangkrut. Seperti monopoli biasanya. Dan uniknya, semua tantangan akan berlangsung di atas papan monopoli raksasa yang dibuat seperti dunia nyata gitu teman-teman Pro2. Dan siapa yang bangkrut bakalan langsung tereliminasi. Dan hanya satu orang yang bakalan bertahan sampai akhir untuk membawa pulang hadiah yang fantastik. Reality show ini diproduksi oleh tim di balik Squid Game The Challenge dan juga ada The Circle. Tapi sayangnya kita masih harus nunggu jadwal tayangnya yang direncanakan bakalan tayang di 2026. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi siapa tahu buat teman-teman Pro2 yang bosan mainan Monopoly pakai kertas doang gitu kan di papan dan kalian cuma ngocok dadu, cobain aja game satu ini, apakah kalian berani mencobanya? Nanti kita lihat aja kelangsungannya kayak gimana gitu ya teman-teman Pro2. Apakah bakalan seru kayak Squid Game atau The Circle? We never know, tapi kita tungguin di 2027.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Radio FM Manado.

0: foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Driver License, teman-teman berdua dari Olivia Rodrigo nemenin kita semua di sore ceria yang udah gak sore ini. And that's wrap for today, teman-teman. Thank you so much udah nemenin aku di sore ceria sekali lagi. Jangan kemana-mana, stay di sini dulu karena bakalan ada Arya Dijaga Malam Jangan Galau Malam-Malam yang nemenin kalian dengan beberapa updatean, temenin kalian dengan beberapa lagu juga, dan tentunya dengerin curhatan kalian di Cozy Night. So, teman-teman berdua, sekali lagi semangat buat hari ini. Semoga semua deadline-deadline yang sedang kalian lakuin cepat selesai. Yang udah selesai, hati-hati di jalan. Yang mau pulang gitu kan, atau bahkan mau nongkrong di jalan, atau udah ada planning-planning lainnya. Semoga hari ini tetap berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga hari ini stay hydrate, teman-teman. Jangan sampai lupa untuk minum air putih yang cukup biar enggak dehidrasi. Dan jaga kesehatan kalian semua. Aku Jihan Umar pamit dulu. Bye.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: terbaik kamu.
1: Kodua FM.
0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me.
4: Thank you.
3: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari Jalan Radio nomor 1 di Kaleres Manado, selamat malam semua teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di malam hari ini setelah kamu melalui pagi, siang, sore, dan menjelang malam hari dengan kesibukan yang benar-benar sambung-menyambung gitu ya. Pastiin kamu dalam keadaan yang bisa dibilang tetap terhidrasi, kondisi dan juga nutrisi kamu tercukupi juga di sepanjang hari ini. Biar besok juga kamu pasti bisa menikmati semua hal keseruan-keseruan lainnya yang ada di tempat kerja semua. Semuanya, terlebih khusus buat kalian semua yang di jam segini juga masih harus jor-joran sama kerjaan, masih harus lembur juga, dan besok harus bangun pagi-pagi buta. Tetap semangat aja ya teman Pro 2, karena Arya bakal nemenin kalian semua di sepanjang malam hari ini, bakal ngajakin semua teman Pro 2 untuk menikmati kesyahduhan di malam ini, karena seperti yang kita tahu sendiri ya teman Pro 2, dari beberapa hari yang lalu BMKG juga udah menginformasikan kalau misalnya di malam hari ini, tepat di hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, semua wilayah Sulawesi Utara ditemenin sama cerah berawan dan didominasi sama cerah juga gitu ya, seperti yang bisa kalian lihat, yang kalian udah rasakan juga di sepanjang hari ini, dan yang paling pasti ini juga bakal jadi hal yang menambah semangat kamu untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan di sepanjang malam hari ini. So yuk, yang lagi dengerin dari radio monitornya ataupun yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital, kencengin lagi volume suaranya biar kamu gak ketinggalan semua momen-momen seru yang bakalan Arya bagiin spesial di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

khusus buat semua teman Prodway yang jagi dengerin Prodway FM dari perjalanan kamu yang sedang menikmati malam hari ini dengan semua yang tentunya juga bisa kamu nikmati gitu ya teman Prodway, atau mungkin kamu yang di jam segini justru dibikin overthinking sama semua hal yang udah kamu lewati di sepanjang hari ini. Gak tahu, mungkin kamu yang lagi memikirkan beberapa aspek tentang profesionalitas dalam bekerja, kayak lebih baik yang tadi pagi atau mungkin tadi siang dikerjain kayak gini gak sih, kayak gini juga gak sih, atau mungkin kamu yang kurang cukup puas dengan pencapaian yang sebenarnya juga bisa dibilang cukup mengesankan di hari ini gitu ya teman berdua. Yang paling pasti jangan sampai hal-hal tersebut bikin kamu juga gelisah, gegana gelisah galau merana karena sejatinya juga itu jadi salah satu hal yang harus kamu syukuri juga gitu ya teman berdua, bahkan bisa melakukan semua hal secara detail juga dan bisa dibilang secara terorganisir dengan baik. Itu juga jadi salah satu hal yang patut dipertahankan juga. Ya emang sih kalau misalnya ngomongin soal keseharian kita tuh kayak ada aja yang bisa dibilang sebagai kekurangan gitu ya. Tapi ya di sisi lain juga kita bisa melakukan evaluasi untuk beberapa hari ke depan juga, karena ini juga bakal jadi reminder ke semua teman berdua di malam hari ini. Arya bakal ngajakin kita semua untuk happy-happy juga, karena ngomongin soal pola hidup yang sehat tuh semuanya gak cuma bisa dibilang dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum, kita makan juga, tetapi kayak apa yang kita rasakan dalam hati kita gitu ya teman berdua. Jadi ini tuh penting banget dalam hal ngejaga semua hal yang bisa ngebantu kita mengamankan suasana hati, kayak dibanding mengandalkan beberapa hal yang katanya sih bisa ngeklaim bisa meningkatkan mood dan lain sebagainya. Karena berbagai produk yang bisa dibilang ada di pasaran sekarang tuh yang diklaim sebagai mood boosting juga, ya makin kesini makin populer, tapi kayak di sisi lain kita juga diingetin gitu ya teman produk kalau misalnya manfaat yang belum terbukti secara konsisten untuk ngatasi stres, kecemasan, ataupun perubahan suasana hati pada dasarnya juga harus kita cross-check terus-menerus gitu ya. Tapi yang paling pasti ini juga bakal jadi reminder buat semua teman Produa, karena ngomongin soal ngejaga suasana hati, kita juga bisa melakukan beberapa aktivitas fisik yang bisa dibilang berbeda dengan yang kita lakukan di tempat kerja kita lah ya teman Produa. Kalau misalnya kamu seharian duduk benar-benar dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore tuh nggak berdiri-berdiri, nggak kemana-mana, yuk mending setelah kamu juga selesai dengan pekerjaan kamu, mungkin bisa jalan santai di beberapa spot yang ada di kawasan kota Manado dan sekitarnya, yang setengahnya bisa menghilangkan rasa kepenatan yang kamu rasakan di sepanjang hari ini aja lah ya teman berdua, biar kamu juga tetap sehat walafiat dari segi psikis dan juga fisik karena kita diingetin juga nih teman berdua untuk melakukan semua hal yang bisa ngedorong kita untuk dapetin pola hidup yang benar-benar sehat juga gitu ya. Tapi yang paling pasti di malam hari ini, kalau misalnya kamu juga sedang dalam perjalanan, yuk tetap semangat aja teman berdua, tetap fokus. Kalau misalnya kamu ngantuk, alangkah baiknya bakiri sadiki, cari minimarket kamu bisa doping sama air putih ataupun kopi, biar kamu juga tetap anteng-anteng aja di sepanjang perjalanan malam hari ini, biar bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan catatan pentingnya juga, yang penting kamu tetap fokus, tetap konsentrasi dalam aktivitas kalian semua, yang lagi kerja juga, yang lagi dalam perjalanan, yang paling pasti tetap dengerin terus 97.7 Prodway FM Manado, teman terbaik.

0: Music. Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Kalau misalnya di malam hari ini kamu sedang menghabiskan waktu sambil ada pada depan sama gadget favorit kamu, kamu yang lagi liatin semua hal yang lagi happening banget di media sosial ya teman berdua, yang salah satunya juga ini jadi salah satu hal yang lagi-lagi cukup nge-trigger banyak banget orang-orang yang mungkin justru bisa dibilang mereka yang ngikutin banget idol K-popnya alias K-popers. Kayak beberapa bulan terakhir ini kan kita tahu sendiri ya teman berdua, kayak banyak banget informasi-informasi yang cukup bikin kita kembar, bikin kita shock juga. As a mixed feelings itulah ya, dengan segala gebrakan-gebrakan yang dikasih sama idol-idol kita. Ada yang comeback, ada yang gak lanjut kontrak, ada yang eceran juga grupnya. Macem-macem lah. Tapi yang satu ini kayaknya bakal jadi salah satu informasi yang bikin kita happy nih teman berdua, karena baru-baru ini kita dapetin kabar dari NCT 127 dengan 7 anggota mereka katanya bakal memperpanjang kontrak eksklusif bersama dengan agensi SM Entertainment. Yang mana ini juga jadi salah satu hal yang disampaikan langsung sama SM Entertainment, kalau misalnya perpanjangan kontrak NCT 127 ini mencerminkan kerja sama tim yang benar-benar solid serta ikatan kuat juga yang sebenarnya udah dibangun dari bertahun-tahun gitu ya. Sekaligus menunjukkan juga kepercayaan yang saling terjalin antara member dan juga perusahaan alias SM Entertainment gitu. Dan agensi juga menyampaikan yang bakal terus memberikan dukungan penuh terhadap seluruh aktivitas dari grup NCT ya, khususnya untuk 127 gitu ya, dan tetap menjadi mitra terpercaya saat grup ini memasuki babak berikutnya di kontrak selanjutnya, jadi kurang lebih selama beberapa tahun ke depan gitu ya. Yang kabarnya sih informasi bahagia ini berbarengan juga dengan persiapan mereka yang katanya bakal comeback dengan album studio ke-7 di tanggal 24 Agustus mendatang. Bahkan NCT 127 juga katanya juga akan menggelar tour bertajuk Neo City The Red Line, yang tentunya ini juga jadi salah satu hal yang makin bikin excited semua NCT fan khususnya ya teman berdua. Karena kenapa ini juga jadi reminder kalau misalnya konser ini bakal dibuka di Seoul pada tanggal 18 sampai 20 September. Dan termasuk mereka juga bakal menyambangi Jakarta ya teman berdua, yang akan digelar juga di tanggal 3 Oktober 2026 di Indonesia Arena. Yang paling pasti tetap semangat aja teman berdua sambil kita nungguin kabar happy lainnya juga dari NCT 127, dari idol favorit kamu juga, yang semuanya bisa kalian semua lihat di www.rri.co.id. Makanya jangan sampai ketinggalan, yuk baca berita terus di sana.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singalong bareng sama Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Yang kayaknya jadi reminder ya, teman Pro 2. Di malam hari yang teduh banget kayak malam hari ini, kita juga harus merefleksikan diri, mengevaluasikan semua yang udah kita lalui di sepanjang hari ini, tanpa harus menutup mata terhadap usaha-usaha yang udah kita lakukan, yang udah kita perjuangkan juga gitu ya. Jadi yang paling pasti jadi reminder buat kita semua untuk makin bersemangat lagi dengan apapun yang bakal kita usahakan di besok hari, karena Pro 2 FM bakal terus nemenin kalian semua sama kayak di malam hari ini. Kita bakal nemenin semua teman Pro 2 dengan semua yang seru-seru juga, terlebih khusus buat kalian semua yang yang menantikan keseruan-keseruan yang bakal kita bagikan. Karena seperti biasa di setiap Senin sampai dengan Jumat di jam 8 sampai jam 9 kita bakal nemenin semua teman Pro 2 dengan Music Live Chat. Dan tebak siapa yang bakalan ada dalam Music Live Chat alias MLC malam hari ini, teman Pro 2? Bakal ada The Massive. Jadi buat kalian semua jangan sampai ketinggalan ya, teman Pro 2. Kalau mungkin kamu ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen kamu ajuin buat teman-teman The Massive, boleh langsung kasih tahu. Caranya gampang banget, tinggal ikutin semua keseruan di Pro 2 FM Music Live Chat yang bakal nemenin kalian semua kurang lebih sejam ke depan. Dan so, buat kalian semua yang lagi menikmati Pro 2 FM juga bisa tetap terhubung pakai aplikasi RRI Digital sambil kita menunggu juga menantikan segmen MLC. Kita singgung dulu bareng sama The Massive with Cinta Ini Membunuhku.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wow, oh, Masih Family Brother.
1: Oh my god.
0: Wow.
1: Halo semuanya.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Wow. Dan selamat malam juga buat teman Brodio di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio.
0: Berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Yeah. Dubasi, stay tune terus di MLC Music.

0: Pemburu dua seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masih.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
3: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
3: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena Mak?
2: Prancis sebenarnya.
0: Aduh. Apa kalau hari ini rada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Kaki gigi.
2: Italia.
1: Wah, Itali.
2: Masuk aja itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas saja ya, Spanyol.
1: Spanyol, benar.
0: Iya. Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepat.
3: Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Enggak main. 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang nih?
3: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
3: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget gol itu.
3: Seru ya, biar seru.
1: Seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
3: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin ya?
1: Yakin, aman. Alright. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
3: Karena kan ya. Liam mau apa
1: nyanyi.
3: Datang.
1: Iya.
3: Langsung memimpin ya, Wonderwall nanti kalau final kan?
1: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Mani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu tuh. Ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
3: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
3: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
3: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi nggak tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
3: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
3: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
3: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
3: Memang kita kan tumbuh di Ciledug itu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya. Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
3: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Ciledug internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug Cafe gitu nama gue, gak bisa.
1: Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
3: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
1: Yes.
3: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Di industri ya musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow. itu gak bentar, Bi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
3: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan. Dimuda-mudain,
1: sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman berdua.
3: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, aku 2000.
3: 2000, oke.
1: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Betul-betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
3: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
3: Ternyata.
1: Ternyata
0: ya. Bener ya.
3: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita nggak bayar gitu kan.
1: Benar.
3: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue di sekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
3: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
3: memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Sika juga setuju ya, pastinya kita sangat baik-baik banget bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri jadi nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri jadi ketika kita sudah independen memang kita sudah siap semua infrastrukturnya jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga orang finance juga sudah ada tim social media ada creative director dan lain-lain jadi
0: udah jadi semua. Ya,
3: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
3: Wow. Memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen. Gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
1: Ada lah.
3: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
3: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya?
3: Kita gak gocap kan?
2: Berapa tuh?
0: Berapa tuh?
3: $2,000
0: mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
3: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time, jadi sebenernya kita udah mulai pemanasan tuh di satu lagu judulnya Side by Side.
1: Oke.
3: Okay. Lalu di album 8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin tuh dari 2018.
0: Iya.
3: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musica gitu.
0: Oke. Okay.
3: Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa.
0: Iya.
3: Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia,
0: Indonesia
3: gitu.
0: Jadi
3: kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
0: terus sih
3: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin-bikin aja gitu.
0: Iya.
3: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
3: Gak ada pilihan yang gak suka. Suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin. Harus suka banget
0: gitu. Karena The Massive gue pengen lihat gitu. Ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di... Berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie. Judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
3: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya, yang apa sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini
3: apa, banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imunku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika
0: nari
3: lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu ya, penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
3: Itu yang dia perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Supple. Danton Supple tuh salah satu
0: produsernya
3: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana,
3: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh, dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
3: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
3: Koin kita masukin kaleng
0: gitu. Bener. Pakai ayam dipecahin, jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar,
2: sabar, sabar, sabar, sabar. Nanti ada lagi kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Masih ya kan. Sudah perih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung kayak private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin, tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih, mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Ya, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekejar
3: mungkin gitu. Mm. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
1: Oke. Okay.
3: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
3: Ada yang harus dijagain.
1: Yeah.
3: Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu.
1: Wow.
3: Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya.
1: Yeah.
3: Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya,
3: kita disekap di sebuah tempat. Dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Ini kayak, itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu, itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: kertas, kita lipat sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: ada
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Kemana aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua.
4: Sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival. Dan lain-lain.
1: Oke, okay, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Kita ada sedikit sesuatu yang apa tuh?
3: Apa yang paling pasti?
1: Bukan, itulah.
2: Ya, pernah riset bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh orang game kayak gitu. Paling tuh jarang gitu.
1: Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah,

0: es gula batu, gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, okay, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa clue-nya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Clue-nya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay.
0: Suaranya nggak disensor nih.
1: Iya, iya.
0: Aman, aman. Bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next. Boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih besar. Jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question okay. Sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kare.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar
1: itu
0: kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih. Luar.
0: Oh, udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan, boleh. Lanjut.
1: Nama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: maksudnya? Saya apa? Musisi.
1: Musisi?
0: Musisi bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. Ya, berarti no. Ya. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini enggak suka bentar, makan suka makanan apa ini?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
3: Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke, okay.
0: Okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu. Ay, kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih. Ah,
1: ini susah nih. Clue-nya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung bukan nebak saja. R.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Di Life Wanted. Supernova kali ya. Drummernya Supernova. Cutting.
0: Apa Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung?
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Halo Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya ada Kang.
3: Jadi itu dong Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1,
1: wow.
3: 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil. Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Ming. Dan itu album 1 2.
1: Ya, Pak Jaif, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokalnya di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya.
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke. Okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya.
3: Pasti itu.
0: Pasti yang ya. Produserin, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu,
0: Mang. Eh, kenapa?
3: Ini tembus sana.
1: Tembus.
0: Oh, alah.
3: Di rumah kan.
1: Iya.
3: Kalau ada tukang bas lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, pesan dulu.
1: Makan dulu. Benar
0: sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Benar.
0: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Gimana nih? Mas Capung melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya di ini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude, oke. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak iya, Wai kan? Itu langsung. Oh Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin.
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Oke.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke. Okay.
3: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insyaallah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: awal juga.
3: Tahun.
1: Awal tahun ya.
0: Ya
1: oke.
0: Okay.
1: Sekali lagi terima kasih Dewas.
0: Thank you banget Dewas.
1: So sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul
1: yang
0: banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga. nanti turnya dibeli ya. 5 acara tadi, apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, koki.
0: Oke nih, kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, okay, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, okay, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM. Music Live Chat malam ini, On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Pro 2 FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Dumas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Dumas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Pro 2 FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Dan terakhir kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi. Perdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

0: Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM Manado.
2: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah pada darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman terbaik kamu, masih dari Jalan Radio nomor 1 Tika Laris Manado, masih seru-seruan bareng sama Arya. Dimana lagi kalau bukan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, yang malam hari ini bakal nemenin kalian semua dengan segala hal yang mungkin bikin kamu hektik. Tapi tenang aja, kita bakal ngajakin kalian semua untuk slow-slow dulu ya teman Pro 2, yang tentunya bakal memaksimalkan juga aktivitas kalian semua, bikin bersemangat, terlebih khusus buat kamu yang udah gak sabar banget sama match di malam hari ini. Bukan malam hari ini sih, dini hari. Karena pertandingan antara Inggris dan juga Argentina ini bisa dibilang jadi salah satu momen yang paling dinanti-nantikan juga gitu ya. Makanya Arya pastiin bakal nemenin kalian semua di malam hari ini, sampai dengan kita bakal menyaksikan kira-kira siapa yang bakal melanjutkan tongkat perjalanan. Karena sejujurnya jadi salah satu hal yang paling dinanti-nantikan. Saking dinanti-nantikannya, banyak banget orang yang udah mengagendakan nonton bareng juga, yang pastinya ini juga bakal bikin arak-arakan pendukung Argentina dan juga Inggris udah ambil ancang-ancang gitu ya teman berdua, siapa yang bakalan konvoy. Kalau menurut kamu siapa nih teman berdua, yang tentunya juga for ngoni semua yang udah gak sabar banget, tenang aja semuanya bakal kita sajiin buat semua teman berdua. Karena match kali ini bisa dibilang head to head cukup tricky juga gitu ya teman berdua, mulai dari strategi mereka masing-masing, apa yang bakalan mereka kasih dalam hal gebrakan gitu ya. Karena FYI aja, Inggris menghadapi Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 bakal berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Atlanta, dan pertandingan ini bakal berlangsung di hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 2.00 waktu Indonesia bagian barat. Jadi untuk semua warga kota Manado dan sekitarnya teman berdua, kamu bisa menyaksikannya atau mungkin udah bisa disetel alarmnya di pukul 3.00 waktu Indonesia bagian tengah. Tapi kayaknya jam 3 itu udah kick off gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan aja, karena duel klasik ini diprediksi berlangsung ketat, karena kedua tim ini membawa sejarah panjang sama performa yang benar-benar impresif banget gitu ya. Bahkan pemenangnya juga bakal menghadapi Prancis atau Spanyol di partai final Piala Dunia 2026. Inggris yang melaju ke semifinal setelah menundukkan Norwegia dengan skor 2-1 di perempat final kemarin. Sementara itu juga ada Argentina yang memastikan tempat di empat besar setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1. Karena Three Lions ini belum terkalahkan ya dalam 5 pertandingan terakhir sampai dengan menuju ke semifinal kali ini, dan mereka juga membukukan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang sejak fase grup. Aduh, gak bakalan ada habisnya deh kalau torang mau baca cerita akang soal ini, 2 tim yang benar-benar super power lah. Tapi kira-kira siapa yang bakalan lanjut nanti ya teman berdua? Yang paling pasti kalau misalnya kamu juga diceng-cengin karena tim kamu gak lolos ke babak berikut, ya gak usah baper lah ya teman berdua. Kalau misalnya kita dengerin lagunya Rizky Febian yang satu ini, kayaknya bakalan relate untuk kamu yang siap menerima kekalahan, gak tahu dari tim mana. Tapi yang paling pasti siap-siap aja deh teman berdua, jangan bawa perasaan.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Sweet Begin Again yang lagi nemenin semua teman Pro 2 di menit ke-21 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Jamnya udah cantik. Kira-kira kamu yang di jam segini juga sedang menikmati aktivitas atau mungkin yang lagi jor-joran sama kerjaan di jam segini, yuk tetap semangat aja, apalagi yang mengharuskan kamu lembur sampai dengan beberapa jam ke depan. Tenang aja, karena Ari bakal nemenin kamu setia banget sampai maut memisahkan. Di sini ada yang nanya, "Kak, siarannya sampai jam berapa?" Sampai Inggris versus Argentina. Kita sama-sama memantau gitu ya teman berdua, kira-kira siapa yang bakal melaju ke babak final untuk Piala Dunia 2026. Kayaknya ini juga jadi momen yang benar-benar disaksikan sama semua orang gitu ya. Ya walaupun ada memang beberapa negara dan juga tim yang udah pulang, tapi kayak makin kesini antusiasme orang-orang juga makin kelihatan. Dan yang paling pasti, sekarang Arya masih bakal ngasih yang seru-seru dan juga bakalan ngasih yang spesial buat semua teman berdua. Kayak di malam hari ini kita dapetin informasi kabar terbaru dari dua perusahaan yang katanya sih bisa dibilang jadi jawara pada kelasnya. Karena banyak banget orang yang memperdebatkan soal mergernya Paramount dan juga Warner Bros gitu ya teman berdua. Dan katanya sih California bersama dengan 11 negara bagian Amerika Serikat lainnya juga mengajukan permohonan atau mungkin bisa dibilang temporary restraining order untuk menghentikan sementara proses merger atas dua perusahaan ini yang sebelum transaksi senilai 111 miliar USD ini resmi ditutup. Waduh, agak rempong ya Syai. Tapi yang paling pasti, upaya hukum tersebut katanya juga diajukan karena merger kedua perusahaan ini dinilai melanggar hukum anti monopoli. Yang mana juga dalam dokumen yang diajukan pada Senin malam waktu setempat, 12 negara bagian itu meminta hakim federal untuk mengeluarkan putusan paling lambat 22 Juli. Dan Paramount yang sebelumnya juga udah memberitahukan pihak penggugat kalau misalnya perusahaan ini tidak akan menyelesaikan transaksi sebelum tanggal tersebut gitu teman Pro 2. Dan katanya sih proses demi proses masih bakal dilalui sampai dengan beberapa waktu ke depan, yang mana jangka waktunya kita gak dikasih tahu sendiri gitu ya. Tapi yang paling pasti semoga aja ini dapat jalan tengah yang terbaik aja lah ya teman Pro 2. Karena sejujurnya kita juga masih dibikin penasaran kira-kira di tahun 2026 ini bakalan ada gebrakan apa lagi sih dari Paramount dan juga Warner Bros. Dan digadang-gadang juga sebisa mungkin masih bakal menemani semua pendukung dan juga orang-orang yang menantikan kabar-kabar terbaik gitu ya. Tapi yang paling pasti semoga dua perusahaan gede ini, apalagi untuk industri perfilman Hollywood gitu ya, ya semoga aja bisa mendapatkan titik cerah ke depannya. Dan yang paling pasti terima kasih buat kalian semua yang juga udah pantengin informasi-informasi terupdate, informasi-informasi seru yang ada di rri.co.id. Karena semuanya lengkap banget, dan kalau misalnya kamu juga pengen dapetin yang seger-seger dari dalam dan juga luar negeri, informasi soal dunia hiburan, olahraga, semuanya bisa kalian dapetin di sana. Makanya jangan sampai lupa baca berita di mana kalau bukan di rri.co.id.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Teddy Bear Nadia yang satu ini tuh benar-benar cukup membingungkan. Kenapa? Karena kayak ngajakin untuk bahagia walaupun endingnya udah tahu gak bakalan bareng gitu. Aduh. Tapi ya sudah lah ya. Yang penting kamu bisa menghabiskan waktu melakukan semua hal yang bikin kamu happy walaupun tahu endingnya bakal gimana. Tapi kayak yang satu ini bisa dibilang jadi salah satu hal yang bikin kamu cukup bertanya-tanya gitu ya teman berdua. Apalagi soal trailer yang cukup meramaikan jagat FYP TikTok kita semua, yaitu film dari Tom Cruise yang tentunya juga lanjutan dari film yang rilis 2020 kemarin. Ini jadi salah satu film yang paling dinanti-nantikan di tahun 2026, karena kembali lagi aktor Hollywood Tom Cruise bakal memberikan penampilan yang cukup berbeda nih ya teman berdua, yang sesuai dengan kalian udah lihat di FYP TikTok cuplikan dan juga potongan-potongan film yang udah sempet bocor. Ya bukan bocor sih, karena actually udah dirilis sama rumah produksinya sendiri, yang mana juga Tom di film ini bakal berperan sebagai Digger yang akan tampil sebagai pria lanjut usia dengan perut buncit. Yang tampilan ini juga bisa dibilang melengkapi karakternya sebagai konglomerat minyak gitu ya teman berdua. Wah, minyak apa nih? Enggak ya. Tapi FYI aja, sejatinya juga jadi salah satu hal yang udah diketahui lah ya teman berdua sama publik umum secara umum maksudnya, yang tentunya juga kita tahu lah bukan rahasia umum lagi kalau misalnya usia Tom Cruise ini udah gak muda lagi. Tetapi dia tuh tampil benar-benar berbeda dalam film yang satu ini. Karena untuk pendalaman karakternya sendiri, dia tuh tampil luar biasa sampai-sampai harus menguasai logat Amerika Selatan yang kental banget, dimana dia juga menggunakan wig, rambut putih yang tipis lengkap dengan kostum berperut buncit. Yang mana sutradara Ali Janro juga benar-benar se-concern itu untuk segala properti yang digunakan. Terus udah gitu juga semuanya benar-benar se-totalitas itu dan juga all out banget lah ya teman berdua. Sampai-sampai juga mereka ngasih tahu kalau misalnya gagasan mengenai film Digger ini muncul gak lama setelah rampungnya film The Revenant, yang mana juga saat itu belum memiliki gambaran konsep cerita ya dan juga karakter utama gitu ya. Tapi kayak dengan munculnya sosok Tom Cruise ini kayak langsung jadi motivasi dan langsung ada aja gambaran dalam filmnya secara keseluruhan. Dan sejujurnya ini juga jadi salah satu hal yang bikin banyak banget orang penasaran, termasuk aku. Kira-kira bakalan seseru apa, karena Tom sendiri mengaku saat melihat karya-karya dari produsernya sendiri, salah satunya Amores Perros, dan film ini juga melambungkan namanya di tahun 2000 gitu ya. Jadi benar-benar living legend juga di balik layar. Dan tentunya ini juga jadi kombinasi yang komplit banget di kadang-kadang bakalan jadi film terlaris di tahun 2026. Emang iya, kita nantiin aja lah ya teman berdua sambil puterin requestan-requestan dari teman berdua di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Temannya saling putus denganmu.

0: passion in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
4: Perlu FM, teman terbaik kamu.
5: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: 7.2 FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singalong bareng sama Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Adem banget di malam hari ini dengerin suaranya Samuel Cipta gitu ya. Sebelum kita dengerin sorak-sorai dari fans Argentina dan juga fans Inggris yang bakal meramaikan suasana malam hari ini gitu ya, teman berdua, yang kayaknya di jam segini mereka udah cari meeting point, titik kumpul untuk nobar lah, untuk memeriahkan babak semifinal di malam hari ini gitu ya, yang tentunya kita juga udah semakin dekat dengan closing ceremony Piala Dunia 2026. Yang buat yang belum pada tahu, juga banyak banget guest star-nya gitu ya. Yang terakhir kita dapetin konfirmasi dari Bang Justin Bieber yang katanya juga bakalan tampil bersama dengan line up yang lain. Dan tentunya gak cuma penyanyi-penyanyi yang bakal turut meramaikan, tapi juga artis-artis dan juga aktor-aktor yang bakal turut serta juga gitu ya, teman produa. Kayak Tom Cruise juga yang tadi kita udah sempet bacain informasinya soal film terbaru dia yang bakalan ngasih gebrakan untuk semua penggemarnya, dan gebrakan lagi bakal dikasih ke kita semua, which is dia dan juga Jennifer Hudson bakal meramaikan closing ceremony Piala Dunia 2026. Yang mana juga beberapa bintang Hollywood lainnya dikonfirmasi bakal meramaikan juga gitu ya. Dan FIFA mengumumkan dua di antara bintang tersebut adalah Jennifer Hudson dan juga Tom Cruise. Yang mana penyanyi sekaligus aktris peraih Grammy dan juga Oscar ini juga dipastikan akan tampil melantunkan lagu kebangsaan Amerika Serikat sesaat sebelum laga final dimulai. Sementara itu untuk beberapa informasi yang disampaikan kayak Deadline, media-media lah ya, Tom Cruise juga disebut akan memberikan penampilan spesial dalam tanda kutip, bakalan ngasih action kah, teman pro 2? Karena FYI aja, laga Mission Impossible juga bisa dibilang sempat memukau publik gitu ya, dan katanya sih bakalan ada aksi spesial, dia bakalan turun dari atap Stade de France menggunakan tali di upacara penutupan Olimpiade Paris di 2024 kemarin ya, sebelum membawakan bendera Olimpiade menggunakan sepeda motor gitu ya. Apakah aksi yang sama bakalan diulang di closing ceremony Piala Dunia 2026? Kita nantiin aja lah ya, teman berdua. Dan sekali lagi, selain aktris-aktrisnya dan juga aktor-aktornya yang udah di-spill, kita juga dapetin informasi kalau misalnya pertandingan pamungkas dijadwalkan melakukan kick-off pada pukul 15.00 waktu Amerika Serikat, yang mana laga final ini diprediksi menarik atensi masif secara global juga gitu ya, mengingat Piala Dunia terakhir, which is 2022, sukses menjaring sebanyak 5 miliar keterlibatan penonton di seluruh platform media. Gokil gak tuh, teman produa? Yang paling pasti sembari kita menantikan Piala Dunia dan juga closing ceremony serta semua hal di dalamnya, jangan sampai lupa juga untuk tetap dengerin produa FM aja ya, teman produa, karena FYI semua informasi terkait Piala Dunia bisa kalian semua dapetin di rri.co.id. di sana bakalan ada sesi Pesta Bola Dunia 2026 yang nemenin kalian semua sampai dengan di laga final. Makanya jangan sampai ketinggalan, pantau semua informasi seputaran Piala Dunia 2026 di rri.co.id. Energy.
1: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
1: The music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

7.2 FM, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kalau misalnya di malam hari ini, kalau kamu yang kayak throwback lagi dengan beberapa match terakhir di Piala Dunia 2026, yuk hempaskan kegalauan kamu. Kita bersatu di semifinal. Karena semua orang tuh kayak berbondong-bondong untuk ngedukung Argentina, ada yang ngedukung Inggris juga, ada yang ngedukung Spanyol, dan juga siapa nama lawannya yang satu, teman berdua, yang tentunya ini juga jadi salah satu momen yang bikin kita semua makin excited gitu ya. Tapi yang paling pasti semua informasi-informasi soal jadwal pertandingan Piala Dunia yang tentunya bakal ngasih semua yang seru-seru buat semua teman berdua bisa kalian lihat di rri.co.id. Kalian bisa memantau segmen Pesta Bola Dunia 2026 yang tentunya dari laga semifinal which is di dini hari pagi nanti 16 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita bakal menyaksikan Inggris versus Argentina. Di 19 Juli nanti juga kita bakalan melihat perebutan tempat ketiga Prancis antara Prancis dan juga negara yang masih tanda tanya nih. Bahkan untuk finalnya sendiri bikin orang-orang juga bertanya-tanya siapa yang bakal melaju ke babak final untuk Piala Dunia 2026, apakah Inggris atau Argentina. Jangan sampai lupa untuk saksikan dan juga dapetin informasi terupdate di rri.co.id untuk segmen Pesta Bola Dunia 2026. Yang tentunya ini juga jadi salah satu momen yang bikin orang-orang juga menerka-nerka gitu ya, teman berdua, kira-kira siapa yang bakalan melaju ke babak berikutnya atau mungkin yang hanya sampai di perebutan tempat ketiga gitu. Tapi yang paling pasti semuanya bisa kalian dapetin kok, teman berdua, dan kita juga bakal menyajikan semuanya update-update spesial buat semua teman berdua di setiap harinya. Karena kalau ngomongin soal Piala Dunia, walaupun waktunya udah mepet juga, kayaknya gak bakalan ada habisnya gitu ya, teman berdua. Masih ada prediksi-prediksi juga, strategi-strategi permainan dari masing-masing tim, dan tentunya setiap apapun yang terjadi di balik lapangan juga dibicarain gitu ya, dan viral di media sosial juga. Tapi ya sudahlah, yang paling pasti kita nantiin aja kepastiannya, kira-kira siapa yang bakalan lanjut, siapa yang bakalan go big, siapa yang bakalan go home. Ya pastinya Ari juga masih bakal nemenin semua teman berdua, dan ingat ini udah jam 10 malam waktu Indonesia bagian tengah, bahkan lewat 3 menit juga. Jadi kita masih bakal seru-seruan lagi, dan spesial di last hour ini kita bakalan puterin requestan-requestan semua teman berdua. Makanya jangan sampai lupa kamu boleh gabung di segmen request atau langsung aja di comment section TikTok yang lagi pantengin di live TikTok di malam hari ini. Yang udah tap-tap layar juga, yang udah follow, jangan sampai lupa request lagu yang kamu suka, atau mungkin kamu yang pengen WhatsApp ke kita di 0895, atau mungkin boleh langsung merapat di nomor WhatsApp terbaru aja ya teman berdua di 0851-988-9797, atau mungkin kamu yang pengen DM ke kita boleh langsung di @pro2manado, duanya pakai angka.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Kita lagi singelong bareng sama Romaria dengan 24/7. Gila ya, kayak waktu itu benar-benar berjalan cepat banget. Ingat banget kalau misalnya Romaria tuh pernah ngerilis lagu Malu Sama Kucing. Sekarang udah kangen sama seseorang. Aduh. Apakah kamu juga lagi kangen banget sama seseorang, teman Pro 2? Yuk, kamu boleh menuangkan isi hati kamu biar kegalauan kamu terluapkan gitu ya, teman Pro 2. Yang paling pasti di malam hari ini sebisa mungkin kita hilangkan kegalauan kamu karena kita lagi ada di sesi jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada galau, mending seru-seruan bareng sama Arya, karena waktu kita tersisa beberapa menit lagi alias beberapa sesi juga. Yang paling pasti kalau misalnya kamu juga pengen dapetin semangat dari lagu-lagu yang kamu suka, lagu-lagu yang berisikan kenangan bersama seseorang di dalamnya, yuk boleh langsung dikasih tahu di comment section live TikTok. Kita tungguin teman berdua, atau boleh langsung di 0851 9888 9797. Arya bakal bacain semuanya, dan I wanna make sure gak bakal ada requestan yang keskip, karena spesial buat kalian semua yang udah pantengin terus 97,7 Pro 2 FM dari jam 9 sampai dengan saat ini. Juga kita masih bakalan stay tune namanya kalian semua, bakal sampai menjelang tengah malam. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu yang lagi dengerin dari radio monitornya ataupun yang lagi streaming file ke aplikasi RRI Digital. Kita singgung dulu bareng sama lagu yang udah ditungguin dari tadi, ada Backstreet Boys with Shape of My Heart. Spesial buat Carina yang di malam hari ini katanya pengen disemangatin sama single yang satu ini. Ya intinya tetap semangat aja ya di tengah-tengah aktivitas yang padat banget. Kamu yang masih lembur, yang masih ada di tempat kerja, yuk tetap semangat sambil dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, sekedar mengingatkan aja. Sebelum kita lebih lanjut lagi, seru-seruan dijaga malam dan sambari kamu menunggu match yang paling fenomenal antara Inggris versus Argentina dengan segala prediksi yang udah cukup keluar-keluar di medsos. Ya udahlah ya teman Pro 2, mending kamu download aplikasi RRI Digital aja di HP kalian semua, karena dengan pakai aplikasi RRI Digital tentunya bisa tetap nikmatin program 1, 2, 3 dan juga 4 di seluruh Indonesia kapanpun kamu mau. Intinya login dulu sebelum kamu mengeksplorasi semua yang seru-seru yang ada di dalamnya. So, tunggu apa lagi? Yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 24 Hour Kids Music Station.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: kayaknya mau jadi orang kaya aja deh ya temen pro 2. Kayak in this economy semuanya serba-serba mahal, dan kayak semua hal yang bakalan kita check out bisa dibilang banyak banget pertimbangannya gitu ya. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja buat kita semua ya teman pro 2, buat kita semua pejuang cuan yang kayaknya juga bisa dibilang jor-joran sama kerjaannya tuh enggak lihat-lihat jam, terkadang juga udah lupa untuk mementingkan diri sendiri dengan mencukupkan kebutuhan cairan dan lain sebagainya. Kayak banyak banget hal-hal yang bisa dibilang kita sepelehin gitu ya teman pro 2. Ya walaupun emang bisa dibilang di sisi lain ini itu jadi hal yang penting banget, seperti pola istirahat kita yang harus kita atur sedemikian rupa. Ya emang sih kayak saking hektiknya kebanyakan orang, banyak banget juga yang benar-benar jor-joran sama kerjaan, rela ambil lembur juga dan lain sebagainya ya untuk bisa dapetin cuan lebih juga gitu ya. Jadi shout out buat yang masih seru-seruan sambil menikmati aktivitas di luar, menikmati kerjaan. Shout out juga buat bapak ibu driver taksi online yang terus dengerin dan puterin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu yang selalu setia nemenin dalam setiap kilometernya. Semoga di malam hari ini juga bisa beristirahat, dan tentunya jadi reminder aja buat kita semua yang kayaknya juga saking hektiknya sama kehidupan duniawi dan juga sibuk untuk menghibur diri. Kita bakal nemenin kalian semua teman Pro 2, terlebih khusus di segmen yang spesial ini yang lagi puterin lagu-lagu yang direquest sama semua teman Pro 2. Karena ngomongin soal lagu juga, ini juga jadi salah satu warna yang tersendiri dalam radio juga gitu ya. Terlebih khusus buat kalian semua yang kayaknya pantengin radio untuk request lagu yang kamu suka juga. Karena kayak tren lagu-lagu Indonesia sekarang tuh benar-benar berkembang. Perkembangannya tuh cukup pesat juga, dan bisa kita lihat di tahun 2026 ini banyak banget lagu-lagu yang dirilis, ya tidak menutup kemungkinan juga diciptakan secara independen juga, ditulis sama penyanyi-penyanyi yang bisa dibilang dari kalangan anak-anak muda juga gitu ya teman Pro 2, yang bisa dibilang ini juga jadi salah satu hal yang terjadi karena evolusi musik tuh benar-benar pesat banget, terlebih khusus untuk penulisan dan juga penggunaan lebih dari satu bahasa dalam lagu pop Indonesia yang katanya makin kesini makin mudah untuk ditemukan. Ya iya sih teman Pro 2, karena gak sedikit musisi juga yang kayak menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maupun bahasa daerah sebagai bagian dari gaya penulisan lirik-lirik lagu mereka, karena pilihan tersebut tidak hanya memperkaya karya musik tetapi juga bikin musik itu sendiri jadi sebuah media untuk menyampaikan pesan kepada pendengar yang berasal dari latar budaya yang basically juga beragam gitu ya. Bahkan perkembangan industri musik digital bisa dibilang membuat sebuah lagu dapat menjangkau audiens tanpa batasan wilayah. Jadi kayak bisa ngejangkau siapa aja dengan memahami beberapa bagian lirik aja gitu ya teman Pro 2. Dan kondisi ini ternyata juga ada istilahnya, gimana juga mendorong pencipta lagu untuk menggunakan kombinasi beberapa bahasa agar lirik itu tuh bisa dibilang komunikatif sekaligus juga mampu menarik perhatian dari berbagai kalangan. Dan dalam kajian sosiolinguistik, praktik penggunaan lebih dari satu kata dalam bahasa juga gitu ya teman Pro 2, ternyata juga disebut sebagai sebuah tuturan yang dikenal dengan alikode atau code switching dan juga campur kode alias code mixing. Bahkan ini juga jadi salah satu tren yang masih kerap kita dengerin sampai dengan saat ini gitu teman Pro 2, kayak jalan-jalan dengan sepatu rodaku judulnya Rollerblade. Gak usah heran lah ya teman Pro 2, karena lagi-lagi Nouna tuh bisa dibilang jadi salah satu girl group yang benar-benar mengusung konsep Indonesia banget. Tapi ya kali ini kita juga pengen ngajakin kamu untuk seru-seruan dengan lagu dari 88 Rising, tapi Nouna kayaknya kita skip dulu ya. Karena kita bakal singelong bareng sama single dari Niki yang kemarin juga turut meramaikan permainan jazz ya teman Pro 2, yang katanya juga di tahun berikutnya kita masih bakal mendapatkan keseruan yang sama, tetapi lokasinya bakalan baru teman Pro 2. Kita bakalan bahas abis ini dan bakalan jadi sesi terakhir juga, so special buat semua teman Pro 2. This is Niki with La La La Lost You.
1: While I'm on sunset, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me and my hands nice, so Malibu nice.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Hours, music station.

0: Alright, teman berdua, di sesi terakhir untuk jaga malam, terlebih khusus untuk cozy night di malam hari ini, Arya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang masih stay tune, masih menunggu kabar baik. Karena kabar baik yang satu ini kayaknya bakalan jadi sebuah motivasi juga untuk kita ngelakuin semuanya benar-benar sepenuh hati. Setelah perambanan jazz kemarin tuh benar-benar bisa dibilang jadi salah satu momen yang mengguncang jagat per media sosial kita semua, apalagi sempat ada line up yang benar-benar bikin kita, apalagi yang nggak bisa nonton secara langsung tuh benar-benar melting banget lah ya teman pro 2. Tapi tenang, sekarang 2026 kita bakal mendapatkan kejutan juga, terlebih khusus untuk pecinta jazz yang ada di tanah Sulawesi Utara. Karena kabar baik buat kita semua, baru-baru ini kita dapetin informasi yang disampaikan secara langsung bakalan ada Tomohon Jazz Festival yang katanya sih bakal digelar di tahun 2026 ini. Ditargetkannya sih untuk 10.000 penonton, dan katanya sih ini juga bakalan hadir melengkapi juga ekosistem pariwisata dengan menghadirkan musisi-musisi jazz nasional, artis papan atas Indonesia juga, dan juga talenta-talenta lokal bakal dipadu padankan dalam satu panggung yang nantinya akan diselenggarakan di area outdoor ya, Meadland Metron Hotel Tomohon katanya. Dan festival ini bakal menawarkan pengalaman menikmati musik di tengah landscape alam terbuka dengan latar danau dan juga udara pegunungan. Udah bisa kebayang gak temen berdua? Dinginnya kota Tomohon, dengerin senandung-senandung musik dengan genre jazz. Ini tuh jadi momen yang bisa dibilang bikin semua orang tuh bakalan terhanyut-hanyut lah ya. Tapi yang paling pasti selain konser musik, katanya hajatan tersebut juga akan melibatkan beberapa UMKM dan juga kelompok seni budaya yang ada di Sulawesi Utara. Karena ini juga jadi salah satu bentuk untuk saling support juga dengan brand-brand lokal juga dan lain sebagainya. Bakalan ramai banget lah temen berdua. Katanya sih bakal digelar di tanggal 23 dan juga 24 Oktober 2026. Apakah kamu udah siap? Jangan sampai lupa untuk pantau informasi selengkapnya dan lebih lanjut lagi di rri.co.id aja ya. Sambil Arya menginformasikan buat semua teman pro 2, kayaknya untuk segmen Cozy Night cukup sampai di sini, dan mengucapin terima kasih banyak buat yang udah seru-seruan, yang udah request-request lagu juga yang kamu suka di segmen malam hari ini. Dan tentunya buat semua teman pro 2 yang masih pengen dapetin keseruan lainnya, stay tune aja terus di sini karena masih bakal nemenin kalian semua dengan lagu-lagu hits dan juga enak di Just Music sampai menjelang tengah malam nanti. So don't go anywhere, dan tentunya kita masih bakal nemenin kalian semua. Dan last but not least, jangan sampai lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di HP kalian semua, karena kalian juga bisa dapetin semua yang seru-seru, yang update-update, dan tentunya bisa menikmati semua yang fresh di RRI Net, yang tentunya bisa kalian akses pakai aplikasi RRI Digital. Gampang banget, tinggal buka App Store dan juga Play Store sekarang juga, dan kalian juga bisa langsung download secara gratis aplikasi RRI Digital di HP kamu. Makanya tunggu apa lagi, buruan download sekarang juga, dan langsung aja kita puterin lagu-lagu yang bakalan nemenin kalian semua kurang lebih sejam ke depan di Just Music.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

Teman berdua, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026, baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Arya Pascal dan seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dari semua teman berdua, dan kita berpisah untuk kembali berjumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Manado.

Selamat pagi teman Pro 2 di Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado, teman-teman ikuti melalui FM 97,7 MHz. Kembali membawakan program acara kami di 16 Juli 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat Radio tahu nggak sih, bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK, atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
0: Flash Info.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali

Good morning, Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Semangat beraktivitas buat kamu yang udah rapi dan siap menaklukkan hari ini pastinya. Bener gak sih? Dan udah gak kerasa juga nih ya teman Pro 2, kita udah berada di pertengahan minggu, tepatnya di hari Kamis 16 Juli 2026. Dan masih sama aku, Vika Hamzah, yang nemenin kamu semua gitu ya di Spada. Dan menjelang akhir pekan kayak gini juga, biasanya energi udah mulai naik turun nih, bener gak? Semangatnya udah mulai naik turun juga nih ya, antara semangat tapi enggak juga gitu ya. Semangatnya semangat karena udah menjelang weekend gitu, jadinya semangat kerjanya turun. Mudah-mudahan kalau kamu enggak ya, dan sekarang juga udah semangat gitu ya, udah gak ngantuk lagi. Atau yang mungkin masih di kasur, ayo buruan bangun. Jangan scrolling-scrolling media sosial mulu, buruan kumpulin nyawanya, terus ayo semangat buat beraktivitas. Dan buat kamu-kamu semua yang sekarang lagi membelah jalanan kota Manado nih pagi-pagi begini ya, yang udah siap gitu ya untuk beraktivitas gitu kan. Pokoknya kita bareng-bareng nih buat naikin semangat ya. Dan pastinya biar harimu gak flat, coba deh mulai dengan hal kecil dulu yang bikin bahagia. Entah itu misal kamu sekarang ngopi dulu atau sarapan dulu ya kan. Atau misal dengerin Pro 2 gitu ya. Jadi pokoknya cari hal-hal yang bikin bahagia, hal-hal kecil yang bikin bahagia yang bisa naikin mood kamu buat beraktivitas di pagi hari ini. Dan pastinya menemani langkah awal kamu biar tetap seru dan produktif bareng lagi sama aku, Vika Hamzah, di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan menuju jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti, pastinya playlist terhits dan juga lagu-lagu paling sedap, paling baru udah siap juga aku puterin buat bikin suasana pagi kamu pastinya makin hidup. Dan juga gak cuma lagu aja, karena obrolan menarik, info-info terupdate juga bakalan hadir gitu ya di sela-sela playlist. Dan sebelum masuk ke track selanjutnya, pokoknya kita cari dulu kabar paling hangat pagi ini di Info Pro 2 ya. Udah aku siapin info terupdate ya yang mau aku spill ke kamu. So, kita langsung aja meluncur ke Info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info pertama, ada kabar baik untuk sektor pariwisata kita semua. Pemerintah Indonesia resmi menambah daftar negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan atau BVK. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 9 Juli kemarin, ada 6 negara baru yang masuk ke dalam daftar ini. Negara-negara tersebut adalah Turki, Brazil, Peru, Kazakhstan, Belarus, dan daerah administratif khusus Makau. Kebijakan ini diharapkan bisa mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus mempererat hubungan ekonomi dan bilateral Indonesia dengan negara-negara tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info kedua, beralih ke dunia olahraga, prestasi membanggakan datang dari lapangan basket. Timnas basket putri U18 Indonesia sukses mencetak kemenangan luar biasa pada laga pembuka grup A FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Divisi B di Bangkok. Menghadapi Oman, Sri Kandi Muda Indonesia menang telak dengan skor sangat mencolok yaitu 127-6. Sejak kuarter pertama, tim Indonesia langsung mendominasi permainan dan bahkan tidak memberikan celah sedikit pun bagi Oman untuk mencetak poin di kuarter keempat. Kemenangan fantastis ini menjadi modal penting bagi Indonesia yang sedang berjuang untuk promosi kembali ke Divisi A.
0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dari arena olahraga, kali ini dari

0: di lapangan hijau internasional. Juara bertahan Argentina kembali memastikan langkah mereka ke babak final Piala Dunia 2026 setelah berhasil menumbangkan Inggris di laga semifinal yang berlangsung sangat dramatis. Argentina sempat tertinggal lebih dulu lewat gol dari pemain Inggris yaitu Anthony Gordon. Namun mental juara berbicara. Skuad Albiceleste berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan Enzo Fernandez sebelum akhirnya berbalik unggul berkat sundulan Lautaro Martinez yang memanfaatkan umpan matang dari sang mega bintang Lionel Messi. Di partai puncak nanti Argentina bakal ditantang oleh Spanyol untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Nah itu dia teman Pro 2, 3 informasi paling hangat pagi ini yang udah kita update bareng-bareng di Info Pro 2. Dan semoga bisa menambah insight dan semangat kamu pastinya ya untuk mulai aktivitas di hari Kamis ini. Apalagi kamu-kamu semua yang pendukung Argentina pasti lagi happy banget di pagi hari ini. Bener gak? Ya udah lah ya, sekarang sesuai janji aku di awal tadi, waktunya kita seru-seruan bareng deretan lagu paling hits yang siap bikin mood kamu langsung melesat naik, langsung up gitu ya. Dan pastinya biar makin berenergi menembus jalanan Manado buat kamu yang lagi di jalan, atau nemenin kamu yang lagi siap-siap nih mau berangkat ya, mau berangkat kerja ataupun berangkat kampus, atau yang mungkin masih sekolah sekarang lagi MPLS gitu ya, yang di tahun ajaran baru gitu ya, baru masuk sekolah baru lagi MPLS. Semangat ya, sekarang udah hari keberapa nih? Hari keempat ya. Ya udah, langsung aja kita dengerin yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Manado.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: I cannot do this snowflake.
1: Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
0: Flash Info. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: This is
1: 97.7 Rodua FM Manado,
2: teman terbaik kami.
1: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih sama aku Vika Hamzah yang masih bakalan nemenin kamu semua sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan selamat beraktivitas buat kamu yang baru bergabung di Sepadang. Selamat pagi teman Pro 2, pastinya di Pro 2 Manado. Dan pastinya juga tetap hati-hati buat yang lagi berkendara ya, yang udah di jalan di pagi hari ini menembus kota Manado yang berangin di pagi hari ini. Teman Pro 2, tadi ada yang ngikutin pertandingan semifinal Piala Dunia gak, Argentina lawan Inggris. Nah, laga semifinal tadi ya emang luar biasa ya tensinya ya teman Pro 2. Dan pertandingan juga berjalan sangat ketat dan juga sempat bikin ketar-ketir gak sih tadi di awal. Terutama pas Inggris berhasil unggul lebih dulu lewat gol dari Anthony Gordon. Pasti fans Argentina tadi sempat ketar-ketir gitu kan ya. Terus habis itu juga tadi suamiku juga ini kan ngikutin Piala Dunia dan nonton juga gitu kan ya di sini gitu. Ada nobar juga soalnya kan di kantor. Dan ini juga sih apa namanya, kerasa gitu ya di jalan juga walaupun jam segitu tapi rame banget gitu kan. Dan ini juga satu concern yang aku lihat juga sebagai perantau gitu kan. Apalagi kan aku perantau nih dari Jakarta. Terus habis itu ke Manado gitu, ngelihat ternyata di kota Manado ini euforianya soal Piala Dunia ini bener-bener intu banget gitu loh, bener-bener totalitas banget. Dan itu hal yang gak begitu aku temui di Jakarta gitu. Di Jakarta juga gila bola semua juga gitu, tapi gak sampai sebegitunya. Jadi ya tetap beraktivitas seperti biasa, dan kalaupun misal memang ada begadang atau nobar ya udah gitu aja gitu, nggak ada konvoy dan lain-lain. Setahu aku begitu ya. Makanya pas lihat di sini, wow, keren banget ya. Benar-benar pada totalitas dan bahkan sampai masang bendera negara jagoannya gitu ya di rumah gitu. Itu hal yang juga aku baru temui di sini. Dan masih bahas soal semifinal tadi ya teman Pro 2, emang mungkin mental juara bertahan dari skuad Albi Celeste ini emang gak bisa bohong juga gitu ya teman Pro 2. Argentina emang langsung bangkit tadi kan dan membalikkan keadaan lewat gol balasan dari Enzo Fernandez ya kan, ditambah sundulan penentu juga dari Lautaro Martinez nih ya. Dan yang memanfaatkan umpan matang juga dari Lionel Messi ya kan tadi ya begitu ya. Dan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Argentina, sekaligus juga mastiin langkah mereka menuju babak final untuk menantang Spanyol nanti. Nah, skenario final ini yang pastinya udah dinanti sama banyak orang, termasuk kalian semua. Betul tidak? Jadi nanti mau dukung siapa nih? Hayo, Argentina atau Spanyol? Siapapun yang kamu dukung pastinya tetap dengerin Pro 2 Manado. Dan kalau misal kamu gak sempet nonton, kamu bisa dengerin di siaran terestrial di 94,5 FM Pro 1 Manado gitu. Jadi tenang aja, selalu ada jalan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Flash Info.
1: Pernah mendengar istilah gaslighting? Gaslighting adalah bentuk manipulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk terlihat berkuasa dan dapat mengontrol orang lain dengan cara membuat korbannya tidak yakin dengan dirinya sendiri. Pelaku gaslighting biasanya juga adalah orang-orang yang pandai berbohong dan cenderung manipulatif. Psikolog percaya gaslighting lebih sering terjadi pada orang-orang dengan harga diri yang rendah atau orang yang sangat empati. Korban gaslighting akan merasa bersalah karena sudah berpikiran buruk tentang pelaku. Namun, hal ini sebenarnya adalah taktik pelaku untuk membuat korbannya merasa tidak yakin dengan penilaiannya. Bila akhir-akhir ini kamu merasa seperti semua yang kamu lakuin salah, sering minta maaf, atau selalu menyalahkan diri sendiri di setiap keadaan, hati-hati, bisa jadi kamu sudah mengalami gaslighting.
0: Flash Info.
2: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Energy, energy, energy.
6: Hit music, hit music, hit music.
5: Your number one station in your heart.
6: The music, the music.
7: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Halo, halo teman Pradua. Tepat di jam 7, enggak tepat sih sebenarnya, lewat ya, jam 7 lewat 2 waktu Indonesia Tengah. Selamat beraktivitas buat kamu yang baru aja bergabung juga nih di Pradua Manado, ya kan? Dan sekarang yang tadi masih di jalan udah pada sampai mana nih? Udah pada sampai di lokasi tempat kamu beraktivitas belum? Yang mungkin tadi di jalan menuju kampus, ataupun di jalan menuju kantor, atau di jalan menuju tempat kamu sarapan gitu ya. Dan mungkin ada juga yang masih berjuang di tengah jalanan Kota Manado pagi ini. Ada beberapa titik macet nggak? Boleh kali diupdate juga ke aku ya. Siapa tahu berguna juga buat teman-teman Pro 2 yang lain. Boleh tuh ya di WA ke WA Pro 2 gitu ya. Dan pastinya harus tetap fokus berkendara juga ya teman Pro 2 ya. Walaupun misal kamu moodnya masih belum oke nih pagi hari ini, atau misalnya kamu baru banget diputusin gitu ya semalam sama pacar gitu ya, ataupun mungkin kesel gitu kan karena Inggris kalah gitu kan tadi. Oh, gak boleh, harus tetap fokus di jalanan. Kamu bisa share ya kalau misal kamu nemuin titik-titik macet di jalanan Kota Manado dan sekitarnya di WA di 0851-9088-9797 ya. Sekali lagi di 0851-9088-9797. Dan sementara aku belum live TikTok, nanti aku kabarin kalau misal aku udah live TikTok. Dan pastinya masih sama aku ya teman Pro 2, Vika Hamzah, yang bakal terus nemenin kamu di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, sekarang itu kan tanggal 16 Juli ya, 16 Juli 2026. Nah, di 16 Juli 2026 ini ya, tepatnya di tanggal 16 Juli ini ya, selain tadi ada euforia sepak bola yang lagi rame pagi ini. Nah, tahu gak sih kalau ternyata tanggal

Hari Ular Sedunia atau World Snake Day. Unik ya. Dan bisa juga nih jadi momen penting yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang pentingnya menjaga kelestarian ular juga di ekosistem alam ya. Walaupun ular nakutin, walaupun stigmanya ular itu berbisa, beracun, berbahaya gitu ya, tapi pastinya semua makhluk yang diciptakan Tuhan di dunia ini itu ada gunanya, ada manfaatnya, terutama buat ekosistem, ya enggak sih gitu. Nah, untuk di World Snake Day ini, selain kita juga penting ya menjaga kelestarian ular di ekosistem alam tadi seperti yang aku bilang, sekaligus juga bisa juga nih buat momen kita semua saling mengedukasi gitu ya, biar enggak melulu menganggap reptil yang satu ini sebagai ancaman yang harus ditakuti secara berlebihan. Karena sebenarnya semua hal yang ada di dunia ini ada ilmunya loh buat kita ngehandle-nya gitu. Mending daripada kita terlalu sibuk menganggap reptil yang satu ini, menganggap ular ini ya, yang walaupun segimana jeleknya stigmanya gitu ya, karena berbisa, beracun, berbahaya, dan lain-lain gitu ya, sebenarnya ada gunanya juga di ekosistem alam gitu. Jadi kalau misal kita terlalu sibuk gitu ya mikirin nih ancamannya gitu kan ya, berbahayanya dia, malah nanti jadinya kita nggak ada acuan gitu untuk mengedukasi diri gimana sih sebenarnya ngehandle kalau misal ada momen kita ketemu sama ular gitu ya, yang tepat tuh seperti apa gitu. Jadi mendingan sekarang kamu cari-cari tahu aja deh gimana sih cara ngehandle ular yang berbisa, terutama ular yang bentukannya seperti manusia.

0: tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah. Kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian, orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
1: Flash Info.
2: No matter what, no matter what, you

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

L berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngapain?

0: satu tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. 3, 2, 1.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Kalau kamu menyukai segala macam minuman dingin yang mengandung susu, mungkin milkshake menjadi salah satu favorit kamu. Dan sebenarnya, bagaimana sih awal terciptanya minuman susu kocok ini? Pertama kali nama milkshake mulai muncul sekitar tahun 1885, di mana nama minuman susu dingin kocok ini didapat saat disajikan di bar. Saat itu ada peraturan yang mengatakan, jika pelanggan bar suka dengan susu dingin yang disajikan, maka dia harus menjabat tangan bartender yang membuatnya. Dan ternyata, shake dari kata milkshake adalah jabat tangan dalam arti sesungguhnya sahabat kreatif. Tahun 1922, ada kemajuan dalam pembuatan milkshake, di mana Stephen Poplawski menemukan blender listrik yang sengaja diciptakan untuk membuat milkshake. Sebelumnya, milkshake dibuat dengan cara manual, yaitu mengocok wadah susu hingga tercampur dengan sempurna. Namun demikian, di beberapa tempat ada nama yang berbeda untuk menyebut minuman susu kocok ini. Di Boston, Amerika, milkshake disebut crepes, sedangkan di Inggris disebut thick shake.
0: Flash Info.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
3: Sahabat kreatif, mungkin kalian tidak asing dengan prekayasa video yang dapat merubah wajah dalam sebuah video menjadi wajah orang lain. Itu namanya deepfake. Deepfake merupakan rekayasa audio visual yang dibuat oleh kecerdasan buatan untuk menghasilkan video yang terlihat asli dan nyata. Apa saja bahayanya? Bahayanya, teknologi ini bisa dipakai untuk meyakinkan orang pada sesuatu yang sebenarnya salah. Bisa digunakan untuk menjelekkan dan menjatuhkan kredibilitas seseorang. Digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Sebaiknya kamu tahu bagaimana cara mendeteksi deepfake. Mendeteksi deepfake cukup sulit, namun bisa dilakukan dengan keahlian dan memperhatikan frame video secara detail, serta menganalisa ekspresi wajahnya. Coba deh sahabat kreatif, ada nggak nih di antara kalian yang pernah tertipu oleh video rekayasa di internet?
2: Flash Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami